0: mampu dan merupakan objek wisata prioritas.
1: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hard Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solo Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami dengan TNKS Solo Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki, dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solo Selatan.
0: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas Tasabuy, Solo Selatan menawarkan pulau berbagai potensi wisata lainnya, mulai hamparan kebun teh, sungai Jo Aye Tarjun, sampai kekayaan kuliner Jo budaya lokal yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. Dun Sarapadaga, pemerintah Kota Solo menyambut kepulangan jemaah haji asal Kota Solo dan tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Padang Basamo jemaah dari Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan Jo Kota Padang Panjang. Sebanyak 389 jemaah haji tibo Jo Selamai di Bandara Internasional Minangkabau BIM. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam kondisi selamat sesudah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ini mengucapkan terima kasih Jo Ketua Ketulangi, Jo Kantua Kloter, Jo Petugas Kloter, karena atas izin Allah seluruhnya selamat balik ke tanah air, sehingga seluruh jamaah bisa berkumpul bersama keluarga tercinta sesudah perjalanan nampan wah makna jo pengorbanan.
2: 389 orang telah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Kloter dan seluruh petugas kloter atas izin Allah. Doa kami, semoga seluruh jemaah dan petugas hajinya mabrur dan membawa keberkahan untuk Sumatera Barat.
0: Ramadhani Kirana Putra Baharu, seluruh jemaah haji nan Allah balik ke tanah air memperoleh predikat haji nan mabrur serta mampu menjaga nilai nan didapat selama menjalankan ibadah haji. Dun Sarapadaga, kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tasabuy, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang mengadakan aksi donor darah sekaligus untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia di Kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang, Kepatang. Kegiatan yang diadakan di Solo-Solo Hari Bebas Berkendara ke Batujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Dia Rovinda mengatakan, kebutuhan darah di rumah sakit itu mencapai 6-7 ribu kantong per bulan. Tapi kebutuhan itu alun sepenuhnya dapat dipenuhi, sehingga sebagian pasukan masih dibantu oleh PMI. Dekarano itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala mengadukan kegiatan donor darah di berbagai instansi Jo Kampus untuk menjaga kestabilan stok darah. Di kegiatan IKO, UPD menargetkan takumpunya 70-100 kantong darah.
3: Sebenarnya kita mentargetkan 70 ya, tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan.
0: Zeling menambahkan, donor darah indah hanya menolong pasien yang membutuhkan transfusi, tapi bermanfaat bagi kesehatan pada donor. Selain menolong pembentukan sel darah baru, pendonor mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Senapadaga Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-42 Tingki Kecamatan Padang Timur resmi dibuka Dek Wakil Wali Kota Padang Maikus Nasir di Kelurahan Jati Kapatang. Kegiatan nambah langsung selama 2 hari ko diikutkan ratusan peserta dari berbagai kelurahan di Kecamatan Padang Timur. Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan MTQ. Menurutnya, semoga masyarakat jauh dukungan seluruh pihak menjadi modal penting dalam membangun generasi dan mencintai Al-Quran.
4: Ya, sejak MTQ pertama tingkat kecamatan sampai hari ini, sekarang sudah yang ke-10, kita sangat senang, kita sangat bangga karena antusias masyarakat dalam rangka mensukseskan, mensupport, mendukung MTQ ini luar biasa. Dan hari ini ternyata luar biasa, baik persiapan, kemudian sarana-prasarananya, dan mudah-mudahan ini akan memicu semangat anak-anak untuk kembali mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, sehingga nanti pada akhirnya mereka berakhlak dengan akhlakul Al-Quran.
0: Ijo menambahkan pemerintah Kota Padang kini Kota Roy Mampakue program Smart Surau dan menjadikan Al-Quran sebagai pondasi utama pembinaan generasi muda. Program itu bahkan mendapatkan perhatian sampai ke luar negeri. Menurut Maigus, lewat Karajo Samun dan Takah dijajaki, para penghafal Al-Quran Bapak Luah memperoleh beasiswa penuh ke Universitas Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Pemko Padang kini ko sedang menjalani komunikasi jo sejumlah lembaga pendidikan di Timur Tengah termasuk Al-Azhar, Mesir jo Turki guna mendukung pengembangan program Smart Surau. Dun sorang pandangnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat menggandeng Debalang dalam upaya pencegahan peredaran jo penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kolaborasi tersebut dilakukan lewat program intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan mengemukakan pendakian berbasis kearifan lokal. Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Sumatera Barat, Maili Safitri, mengatakan keterlibatan Dubalang menjadi salah satu langkah untuk mampakue pencegahan narkoba di tingkat masyarakat. Menurutnya, Dubalang punya kedekatan jo lingkungan sosial sehingga dapat membantu mengidentifikasi kelompok remaja yang berisiko terpapar penyalahgunaan narkoba. Inyo menjalankan pula program IBM difokuskan ke penyalahgunaan kategori ringan atau tahap cubo pakai. Kelompokku menjadi sasaran utama karena sebagian dagang pengguna narkoba mulai mengenal zat terlarang tu waktu masih berumur remaja.
5: Dari agen pemulihan ini dilatih, kami latih itu pemilihan ini dari kelurahan loh. Jadi kelurah yang memilih siapa yang dilatih, termasuk Dubalang. Nah sekarang mungkin inovasi tahun sekarang itu kita melibatkan Dubalang dalam melakukan kegiatan agen pemulihan atau IBM khususnya di Biro Unipar. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih.
0: Menurutnya pendekatan yang dilakukan indak basifai referensif, melainkan lewat edukasi, juga komunikasi persuasif. Jocara itu remaja yang beradu di lingkungan beresiko dapat diakihan pemahaman terkait bahaya narkoba sebelum terjerumus lebih lanjut. Yola dun sanam pandangnya, segitu dulu kabar barito untuk pagi kini ko dun sanam pandangnya. Bisua besoba balik jokaba nan lain pulo pado wakatu nan samo. Ambo dapat mencukkan kabar Riri Antika mengucapkan terima kasih. Jo selamat pagi.
6: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua, Basobo Malia, Jokaba, dan lain puluh.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mai, kawanan kabang Ci apa yang membepiti? Kapai beli baju, ha?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
3: Nah tuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu, Mai.
4: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya. Selamat pagi balik untuk Dun Sana Padangnya di mana saja berada. Ya mungkin pagi kini ko sedang melaksanakan apel pagi yang bagi perkantoran Dun Sana Padangnya yo, atau kini ko sedang menikmati sarapan paginya sebelum beraktivitas dan nikmati yo karena besok libur balik di Sarapan Angin karena tanggal merah Rabunya balik bakar rajo balik gitu dan Sarapan Angin. Tentunya di kesempatan kini kok kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 5 Juni 2026. Rata-rata dun Sarapan Angin di Sumatera Barat hujan ringan kecuali di daerah Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, kemudian Damas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, kemudian Kota Bukit Tinggi, Kota Paekumbuhajo, Kota Pariaman berawan untuk hari kedun sana padangnya. Josu itu berkisar dari 8 balai sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan dari kisaran 66 sampai 99% dun sana padangnya. Jadi itulah perakira cuaca untuk hari kini ke dun sana padangnya untuk Provinsi Sumatera Barat. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk dun sana padangnya. Tapi setelah nan barikiko.

Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka

0: musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger. Kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya, pentas seni siswa pendidikan anak usia dini Tasabuy dihadiri langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balan, Jo Bunda Paut Kota Pariaman Yosneli Balan, serta jajaran terkait. Wali Kota Pariaman Yota Balan mengatakan bahwasanya kegiatan pentas seni Tasabuy memiliki makna yang sangat penting. Itu bukan sekedar pertunjukan, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan. Melalui pentas seni, anak-anak belajar untuk berani tampil, percaya diri, bekerja sama, menghargai proses, serta mengapresikan diri orangko secara bebas jo positif. Dun sana pandangan informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solo Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata nan aman, nyaman, jo berkesan. Bupati Solo Selatan Kairunas mengatakan, pemerintah daerah Tarui melakukan pemantauan di pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya jauh beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung mencari kondisi sejumlah objek, diantaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Kita masih mendengarkan ya beberapa lagu-lagu hiburan Minang, Beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat dan Sarapadanga. Karena Beko di jam 9 sampai jam 10 kita ada dialog pojok komunitas untuk hari ini ke dun Sarapadanga. Jadi sebelum itu kita akan dengarkan cie lagu Minang dari Elsa Pitaloka, Gerah Jadi Cinta.

0: Turun mandi merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.
1: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Pandanga. Nah, Dun Sarang Pandanga, akses jalan Padang Painan dan Sempeta Putuy akibat longsor di kawasan Bukit Lampu, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungutul Kabu, Kota Padang, tadi malam Dun Sarang Pandanga, itu alah dapat dilalui balik oleh kendaraan Pado Minggu malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengatakan, proses pemberasian material longsor dan menimbun badan jalan itu hampir selesai pada Minggu malam. Dan ini menyebutkan, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari arah Padang maupun Painan ala dape melintasi lokasi longsor. Setelah alat berat berhasil menyingkirkan sebagian besar material tanah, jebatu dan menutup jalan. Sebelumnya Dun Sarang Pandanga, longsor nanti jadi pada pukul 7 balai waktu Indonesia Barat usai hujan deras melanda Kota Padang jo sekitarnya. Material longsor mengakibatkan akses utama penghubung Kota Padang jo Kabupaten Pesisir Selatan tak putih total. Material longsor jo menghantam satu unit rumah jo sebuah mobil pickup. Indak ada korban luka atau jiwa dari peristiwa tersebut Dun Sarang Pandanga. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk Dun Sarang Pandanga setelah nan barik kau.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Adi.
3: Ya.
2: Matikan motornya.
3: Kenapa ya?
2: Baca ini.
3: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat 1.
2: Paham?
3: Iya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sanak padanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kontribusi PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dalam mapaku ekonomi keluarga Joman dorong pertumbuhan usaha mikro di daerah. Hingga kini dun sarang pandanya, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar 2,6 triliun kepada 380.000 nasabah di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi, saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam pembukaan kegiatan pengembangan kapasitas usaha Akbar 2026. Kegiatan mengusung tema UMKM tangguh cerdas finansial lengkap legalitas ikut-ikuti sekitar 500 nasabah UMKM. Seluruhnya merupakan mitra binaan dari PT PNM. Arijo menyampaikan permohon maaf gubernur dan tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda di luar daerah. Ini pun sekaligus menyampaikan apresiasi kepada PNM dan dinilai konsisten mendampingi pelaku usaha khususnya padusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Tentunya di sarapan para informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko di jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke program Pojok Komunitas untuk hari ini kau.

0: Ombotansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka Danau Maninjau khususnya dan masyarakat agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh lagu tradisi lain yaitu Sile Galombang.
1: Dik, pinjam helm dong.
2: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
1: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
2: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
1: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
3: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Perompad RRI Padang, suara budaya.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun Sana Pandanga, Kepolisian Daerah atau Polda Sumatera Barat berencana menambah jumlah personil untuk pengamanan proyek flyover Sitinjau Lawe menyusul insiden dugaan pengancaman terhadap petugas oleh sejumlah warga. Kepala Subdirektorat Kawasan Tertentu Direktorat Pengaman Objek Vital Polda Sumatera Barat AKBP Suminta menanggapi dugaan sekelompok orang yang menghalangi petugas untuk melanjutkan pengerajuan jalan layang Sitinjau Lawe. Bahkan beberapa di antaranya juga diduga menggunakan kekerasan di lokasi proyek. Kini ko terdapat satu regu nan tadiri dari 8 personil nan bersiaga 24 jam ke depan. Polda Sumatera Barat berencana menambah 8 anggota lai agar pengamanan proyek bernilai investasi 2,79 triliun tersebut bisa berjalan lancar. Informasi selanjutnya, Dun Sana Pandanga, Ketua TPPKK Kabupaten Solo, Nia John Firman Pandu, bersama jajaran pengurus TPPKK, menunjukkan kepedulian jo komitmen sosial nan tinggi terhadap masyarakat terdampak bencana sepanjang tahun 2025. Melalui berbagai aksi kemanusiaan, TPPKK Kabupaten Solo hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyalurkan bantuan logistik, memberikan dukungan moral, serta membantu percepatan pemulihan pasca bencana, guna membantu meringankan kerajo kepala daerah pada sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah Kabupaten Solo. Nyonya Nia John Firman Pandu bersama anggota TPPKK turun langsung ke lokasi terdampak untuk menyerahkan bantuan kebutuhan pokok seperti bareh, minyak goreng, mie instan, air mineral, perlengkapan memasak, juga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah Kabupaten Solo, serta dukungan berbagai pihak yang peduli terhadap masyarakat nan terdampak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sana Padangnya dimana saja berada ya. Kita ketemu kembali ini Dun Sana Padangnya dengan program Pojok Komunitas untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026, yang mana kita selama 1 jam ke depan ya, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di hari ini, Dun Sana Padangnya. Jadi boleh untuk Dun Sana Padangnya yang mau bertanya, silakan saja nanti di line teleponnya di 0751-812414 atau di 0811-66-09240, atau bisa pull juga ya di chat via WA Perempat dengan nomor yang sama, Dun Sana Padangnya. Oke, kita akan sapa dulu ya Dun Sana Padangnya narasumber kita yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir di studio Dun Sana Padangnya. Kita akan sapa dulu nih, ada Kak Rika sama Kak Ella. Oke, assalamualaikum Kak Rika sama Kak Ella.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Riri.
0: Iya, gimana kabarnya nih kakak berdua nih?
1: Hari ini luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Dapat sehat, kesempatan ya.
0: Kesini. Alhamdulillah. Tapi aku perkenalkan dulu ya Dun Sana Padangnya. Ini ada Kak Rika Julia SAMM sama Kak Yozela Martilova SPT MPT. Iya. Nah, ini Dun Sana Padangnya kakak ini dari komunitas Cahaya. Ini komunitas
1: Teras Cahaya.
0: Teras Cahaya. Komunitas Peduli Anak Yatim. Wah, ini sosial banget nih ya Kak ya. Ini harus kita gali nih Dun Sana Padangnya ya. Oke, nanti boleh silakan nanti bertanya ya. Dan tentunya boleh juga Dun Sana Padangnya menyaksikan kita saat ini di RRI Digital sama kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang. Oke, kita langsung aja nih, boleh dong perkenalkan diri nih dulu nih Kak, lebih afdolnya langsung ke orangnya deh. Silakan, boleh siapa dulu nih Kak?
1: Ya, saya dulu ya. Saya Rika Julia. Saat ini itu adalah aktivis dari komunitas Teras Cahaya. Sehari-harinya juga sebagai dosen praktisi di manajemen UNAN. Jadi kita di sini komunitas yang mengumpulkan anak-anak muda yang mau berbuat sosial. Mungkin nantilah dijelaskan lagi.
0: Oke, yang sebelahnya nih yang jebab coklat dengan siapa ini?
2: Perkenalkan, nama Yozela Martilova, biasa dipanggil Kak Ella gitu. Aktivitas sehari-hari ya biasa ya, sebagai aktivis di komunitas Teras Cahaya. Saya juga wirausaha bisnis bersama suami, yaitu konveksi pakaian seragam gitu.
0: Oke, baik. Ini dua peran sekali dikerjakan kayak. Oke, ini penasaran nih Kak, boleh gak sih ceritakan komunitas Teras Cahaya ini apa?
1: Jadi awalnya komunitas Teras Cahaya ini berdiri di 2017. Itu memang untuk menyalurkan kepedulian kita kepada anak-anak yatim di panti asuhan. Pertama kali kegiatan itu karena juga bersamaan dengan bulan Ramadan. Nah, jadi kalau bulan Ramadan kan keinginan berbuat baiknya itu meningkat ya.
0: Benar sekali.
1: Dan juga waktu itu pertama kali pelaksanaannya itu adalah karena anak-anak juga mau sekolah. Nah, jadi kita membagikan alat-alat sekolah. Jadi ke anak-anak yatim. Nah, namun selain dari itu yang kita lihat, nah kondisi di panti asuhan itu kalau sebenarnya kalau secara materi mungkin sebenarnya sudah ada ya, sudah ada donaturnya gitu kan. Nah, akhirnya kita juga melirik ke pengembangan diri. Nah, jadi tidak hanya kita memberikan bentuk materi, namun kita juga memberikan pembekalan kepada adik-adik itu untuk pengembangan dirinya, untuk memberikan edukasi life skill sehingga adik-adik itu punya keterampilan untuk menghadapi dunia luar nantinya. Nah, singkatnya seperti itu ya Kak Ella,
0: benar. Berarti ini sejak kapan nih Kak adanya komunitas Teras Cahaya ini nih?
2: sejak tahun 2017.
0: 2017.
2: Udah lama.
0: Udah lama ya.
2: Cepat vakum sih waktu itu kita COVID. Nah, 2024 kita mulai aktif lagi gitu.
0: Aktif lagi.
2: Iya, aktif lagi dengan kegiatan sosial yang gimana, di mana kita itu melibatkan para muslimah dulu, terus tetap seperti kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Ketika mau Ramadan, kita bakal coba dengan kegiatan yang positif, kegiatan sosial gitu, berbagi takjil gitu. Karena sempat vakum lama, jadi cara mancingnya kayak gitu
0: seperti
2: lagi
0: itu,
2: semangatnya kan? Gitu.
0: Kebetulan pas nih momennya nih ya, bulan Ramadan saat itu ya.
2: Iya.
0: Jadi orang berlomba-lomba memberi, mencari amal.
1: Iya, betul. Ramadan tuh malah kita itu enggak terlalu effort gitu kan ya nyari donatur karena semuanya tuh pengen
0: udah muncul duluan kayaknya sebelum dicari. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini kan tadi kan ada kegiatan sosial, kegiatan yang berbau positif, itu kegiatan apa saja yang dilakukan komunitas Teras Cahaya ini Kak?
2: Kegiatan kita di komunitas Teras Cahaya ini contohnya kalau kita juga mengadakan kegiatan tiap bulannya, yaitu dengan berbagi ilmu seperti kajian online gitu. Terus kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang offline-nya, kita agar komunitas ini tetap terjaga. Kita mengadakan kegiatan yang apa?
1: Ya, jadi melibatkan banyak orang gitu kan ya. Nah, karena kalau komunitas ini akan bergantung kepada manusianya kan ya, untuk terus bergerak. Dan itu tidak bisa kita jaga kalau tidak ada kegiatan yang konsisten. Nah, sehingga ketika pun misalnya kita tidak ada agenda ke panti asuhan, kita tetap ada agenda, ada acara offline, misalnya kajian atau pelatihan gitu kan. Nah, dan itu melibatkan para generasi muda di Kota Padang, khususnya muslimah. Nah, catatan sedikit ini sebenarnya Teras Cahaya ini khusus para muslimah, nih. Iya. Harus yang jadi kalau kenapa gitu kan ya? Nah, mungkin karena yang beraktivitas ini juga founder-foundernya itu
2: perempuan
1: dan sudah berumah tangga.
0: Ya.
1: Jadi ya kita menjaga ya anggotanya semuanya
0: muslimah. Oke. Nah, tadi nih Kak Ella sama Kak Rika bilang kegiatan salah satunya itu sekali sebulan, satu bulan itu mengadakan kegiatan yang ada offline sama online-nya, berbagi ilmu. Nah, itu boleh Kak? Apa sih kegiatan itu Kak?
1: Ya, jadi itu beberapa macam kegiatannya itu sebenarnya kita adakan tergantung dari kebutuhan ya Kak. Tergantung kebutuhan member. Kebutuhan member saat ini itu apa. Nah, kalau misalnya sekarang lagi butuh tentang pelatihan desain grafis, kita adakan pelatihan desain grafis. Kalau kita lagi butuh kegiatan untuk pelatihan kewirausahaan, nah pelatihannya tentang kewirausahaan. Nah, kalau yang online memang itu rutin adalah kajian Islam. Kalau yang online itu rutin insya Allah dalam satu bulan sekali kita ada.
2: Iya, jadi kajian online yang rutin ini kita berusaha untuk yang lagi viral di bulan ini gitu.
0: Misalnya, dibahas ya isunya.
2: Tapi tentang anak muda gitu. Misalnya di bulan ini, kemarin ini sempat kita gembor-gembor tentang LGBT gitu. Nah, kita arahkanlah judul kajian dari komunitas Teras Cahaya ini yang mengarah ke situ. Gimana cara kita menghindari, gimana cara kita ketika ada isu-isu seperti itu menanggapi. Nah, kami lebih ke situ sih, berbagi ilmunya gitu.
0: Oke, baik. Berarti ada offline sama online Kak ya. Nah, tadi kan ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh komunitas Teras Cahaya. Itu biasanya yang memberikan pelatihan atau coachnya itu dari mana nih Kak?
1: Nah, kita tentunya bekerja sama dengan banyak stakeholder di sini ya. Jadi kita melibatkan banyak para ahli. Ketika memang yang dibutuhkan itu adalah ahli desain grafis, nah tentu yang pengisinya, pelatihnya itu adalah desainer. Nah, kita kerjasama kebetulan kemarin kalau yang di desain grafis itu ada desainernya Gambarika. Nah, itu memang desainer yang insya Allah desainnya tuh udah sangat menjual ya, udah komersil banget udah gitu. Jadi dia kasih pelatihan agar member Teras Cahaya punya kemampuan untuk desain grafis.
2: Jadi kita tuh di anggota komunitas Tercahaya itu Kak, kita itu mempunyai karakter masing-masing gitu. Dimana anggota Teras Cahaya itu yang ada karakternya penggerak. Nah, nih anggota ini aktif nih berpendapat, merancang kegiatan dan menjaga suasana komunitas ini tetap hidup. Terus ada juga anggota itu yang sebagai partisipasi aja, dimana anggota ini selalu aktif gitu. Hadir setiap acara, terus dia juga rajin merespon apabila ada kegiatan di grup. Ada juga anggota kita itu hanya sebagai penyimak saja. Gitu. Dia jarang berbicara, tetapi dia bisa mengambil informasi dan menyerap ilmu yang apa disampaikan oleh teman-teman di komunitas gitu. Jadi emang di anggota ini memang mempunyai keahlian masing-masing yang mempunyai tujuan agar membantu komunitas ini tetap berjalan gitu.
0: Baik, berarti memang banyak kegiatan-kegiatan yang memang berbau positif nih yang bisa dilakukan ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini kan komunitas yang tujuannya itu peduli ke anak yatim, otomatis pasti dong selalu berkunjung ke rumah-rumah panti asuhan. Itu biasanya targetnya ke panti asuhan mana aja nih Kak?
1: Nah, jadi untuk mulai dari 2017 kita itu kan ganti-ganti ya Kak, di Kota Padang itu ke panti asuhan mananya gitu kan, dan itu biasanya memang kita pilih gitu. Ada beberapa seperti panti asuhan Nurul Ikhlas yang di dekat RSUD, kemudian panti asuhan anak-anak Mentawai, nah yang di Gadut dan juga yang di Bandar Purus itu juga pernah kita libatkan kegiatannya itu yang sebelum COVID. Nah, itu biasanya kita rutin itu adalah gerakan wakaf mukena. Nah, itu jadi ke beberapa panti, dan juga sempat kita itu kita kan kalau kita ini kan kadang-kadang ada insight baru gitu kan ya, bahwa kita berpikir kayaknya nggak cuman anak-anak yang di panti deh yang butuh. Di rumah-rumah itu kan juga ada anak yatim ya yang tinggal, nah yang tinggal bersama keluarganya gitu. Nah, jadi kita juga pernah tuh enggak cuma menyasar ke panti asuhan, namun menyasar ke anak-anak yatim yang ada di rumah yang tinggal sama keluarganya. Nah, itu juga kita ajak berkegiatan dan kita kasih beberapa bingkisan juga gitu untuk meningkatkan motivasi dan percaya dirinya mereka.
0: Nah, ini Kak Rika sama Kak Ella nih, kalau boleh tahu nih kan, ini kan komunitas udah berdiri tahun 2017, sempat vakum dan kembali beraktivitas lagi di 2024. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, member saat ini tuh udah berapa orang sih Kak yang bergabung di komunitas ini?
1: Sekarang itu sekitar 50-an ada ya member kita. Namun itu tadi seperti kata Kak Ella terbagi-bagi ya gitu. Ada yang penggeraknya, ada yang memang peserta gitu kan, ada yang supporter gitu. Namun semuanya tetap ikut terlibat selalu dengan kegiatan ini gitu kan. Dan juga itu bergilir kan Riri. Jadi ketika misalnya ada bagian kegiatannya pelatihan desain grafis, nah itu ada mereka PJ-nya. Ada PJ-nya yang nge-handle gitu. Nanti yang lain jadi peserta gitu. Namun semuanya tetap terlibat sebagai member aktif dalam kegiatan-kegiatan baik online maupun offline.
0: Baik. Nah, kalau untuk misalnya ada yang ingin bergabung nih Kak di komunitas ini tuh diarahkan kemana dulu nih untuk mencari informasinya?
2: Iya, kalau informasi sih kita udah apa ya, contohnya di Instagram pun kita udah ada Instagram komunitas Teras Cahaya gitu. Jadi nanti di sana juga udah bisa lihat kegiatan kita. Nah, untuk anggota komunitas Teras Cahaya ini kita kan yang yang tadi yang dimention kakak tadi kan yang penting dia cewek muslimah. Yeah. Nah, tapi kalau di 50 peserta anggota Teras Cahaya tadi kak, kita itu tuh bukan hanya umurnya 20 sekian enggak. Yeah. Kita di sini anggota juga ada dari SMA, ada dari mahasiswa, ada dari ibu-ibu rumah tangga gitu. Alhamdulillah kita mah
1: seluruh kalangan ya.
2: Intinya kita di sini nih adalah komunitas Teras Cahaya ini mengembangkan diri gitu, menyalurkan menyalurkan sosialnya. Nah, kita di sinilah sama-sama selain kita bersosial kepada anak yatim dan lingkungan sekitar, kita juga belajar mengembangkan diri gitu.
0: Iya, benar. Untuk berbagi itu intinya kak ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi banyak nilainya nih, banyak maknanya yang bisa kita dapat dia walaupun walaupun cuma hadir, tapi itu secara tidak langsung itu memberikan pelajaran. Tambah kita sadari, oh seperti ini makna berbagi ke orang yang kita tahu kalau anak yatim itu ya ada rasa sedihnya, ada kehilangannya. Nah, kita yang merangkul ya kak ya.
2: Karena mungkin kalau sendiri-sendiri mungkin susah,
1: canggung juga.
2: Nah, kalau rame-rame mungkin lebih semangat.
0: Asik ya. Oke.
1: Nah, ini Ri, sebenarnya
0: boleh silakan.
1: Ini sebenarnya pas banget juga nih karena kita mau ada event tanggal 28 Juni.
0: Event apa tuh, kak?
1: Eventnya itu kegiatan panti berdaya dalam bentuk English for Hope.
0: Oke.
1: Nah, ini kita juga lagi open volunteer. Jadi lagi open volunteer untuk tanggal 28 ini buat masyarakat Kota Padang yang pengen berbagi untuk belajar bersama dengan anak-anak dari panti asuhan. Nah, kalau yang sekarang terkhusus dari panti asuhan Putri Amanah.
0: Putri Amanah itu di mana lokasinya?
1: Di Seberang Padang.
0: Seberang Padang. Oke.
1: Nah, jadi di sini kita memanggil gitu ya, memanggil semoga pada terpanggillah jiwa sosialnya gitu kan untuk ikut berpartisipasi. Jadi nanti kita tentunya tujuannya memang ingin meningkatkan kepercayaan diri adik-adik yang di panti asuhan. Salah satunya adalah dengan menambah kemampuan berbahasa Inggris.
0: Oke, sih.
1: Karena memang terkhusus yang untuk di panti Putri Amanah ini itu anak-anaknya memang usia sekolah SMP dan SMA. Jadi mereka butuh banget nih gitu kan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya.
0: Berarti ada pelajaran ya kayak pelajaran yang akademik yang bisa diterima sama adik-adik di panti asuhan. Itu biasanya ada pengajar dari khusus kakak di kita diundang sama komunitas atau memang dari para member yang pandai berbahasa Inggris atau memang kuliahnya kejuruan atau guru. Itu memang seperti itu.
1: Iya, jadi kalau untuk yang ngelitnya memang kita terkhusus adalah lulusan bahasa Inggris ya. S1 bahasa Inggris kita libatkan di sini beberapa orang. Nah, namun untuk volunteernya itu kita tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin berbagi kita ajak. Nah, karena kalau Inggris itu kan tentu butuh praktis ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi mereka tuh harus punya teman praktis. Jadi enggak cuman punya satu orang guru udah gitu kan. Ya, itu sama aja sama di sekolah kan. Nah, jadi kita hadirkanlah tutor-tutor yang volunteer ini yang biar bisa ngelatih mereka untuk praktis pasti berbahasa Inggris.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, saat ini kan ini kita ada event ya, event yang akan dilaksanakan di salah satu panti asuhan di Kota Padang. Dan itu otomatis kan ada kegiatan diadakan. Itu kan harus mempackaging, dikemas dengan menarik supaya adik-adik yang di panti asuhan itu tidak bosan, malah pengen belajar lagi. Nah, itu seperti apa nih kak strateginya?
1: Nah, kalau untuk sebenarnya secukup challenging ini ya, kalau untuk Inggris ini gitu
0: ya,
1: memotivasi mereka tuh biar mau ikutan gitu kan Nah, namun iming-imingnya tentunya kita bukan belajar. Nah, namun belajar sambil bermain gitu kan ya.
0: Itu yang lebih menarik ya.
1: Jadi nanti itu konsepnya adalah storytelling. Jadi tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi anak-anak diajarkan storytelling. Mungkin pertama itu mereka akan baca dulu, reading and storytelling. Yang pertama mereka akan baca dulu kisah, sebuah kisah. Nah, kemudian mereka menceritakan kembali dari kesimpulan yang mereka ambil dari reading itu. Nah, jadi memang harapannya itu nggak kaku lah gitu.
0: Nggak
1: belajar grammar ya, bukan belajar grammar.
0: Oh, grammar mah banyak ya, tensisnya harus kita awal ya.
2: Ya karena adik-adik kita di panti itu ada yang dari SMA, SMP, kemungkinan kebanyakan di mana-mana pun kita lihat bahwa tidak semuanya anak panti yang tamat SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Makanya kita dari komunitas Teras Cahaya ini berusaha nih gitu, bikin mereka itu walaupun tidak lanjut ke perguruan tinggi, kalian setidaknya punya skill yang bisa terjun ke masyarakat.
0: Bekalnya ada
2: mandiri gitu. Makanya kami sebagai komunitas Teras Cahaya berusaha mewadahi dengan memberikan skill pembelajaran gitu. Makanya dari komunitas pun kita buka open relawan. Nah, nanti berikutnya juga ada kegiatan yang lain yang panti berdaya ya Kak, insyaallah gitu. Nah, itu tuh sama tujuannya, agar adik-adik ini nanti bisa mandiri dan bisa mengembangkan dirinya setelah lulus dari SMA gitu.
0: Oke, jadi memang
2: dampingi.
0: Ada hasilnya ya.
2: Iya.
0: Endingnya kayak
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas Teras Cahaya ya. Pasti dong ada suka dukanya. Itu apa sih Kak? Boleh cerita dulu dari Kak Rika.
1: Suka dukanya tentu ya itu tadi ya, maintenance relawan itu cukup tricky ya. Karena tentunya datang dan pergi dan juga bagaimana menguatkan mereka itu di dalam satu visi yang sama gitu. Jadi kita di sini itu punya visi yang sama gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng menggapainya. Nah, itu kan tidak mudah ya dengan banyak kepala yang ada gitu.
0: Rambut hitam tapi beda.
1: Iya. Betul. Dan satu lagi adalah mungkin manajemen waktu ya Kak Ella ya. Karena kita juga ibu-ibu dengan ibu para mata. Bocil.
0: Jadi memang harus mencari waktu juga nih ya. Itu dukanya ya. Sukanya nih apa nih?
1: Sukanya banyak banget. Iya, alhamdulillah kita seperti kata Kak Ella, mungkin kayaknya kita tuh berbagi ya ke orang lain gitu. Namun sebenarnya kita itu sedang berbuat untuk diri kita sendiri ya Kak Ella ya. Yang pertama kita juga menyelamatkan dari nanti pertanggungjawaban Allah gitu kan.
0: Di akhirat nih.
1: Jadi ketika apa yang sudah kamu perbuat gitu kan ya, insya Allah minimal adalah jawabannya ya Kak Ella ya, kita udah ngapain gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Ella sendiri nih, suka dukanya apa yang dirasakan nih selama jadi aktivis ya?
2: Iya. Alhamdulillah ya. Kalau dukanya ya sama lah sama Kak Rika gitu, karena kita itu di anggota komunitas itu berbeda-beda pendapat gitu. Jadi untuk berusaha semoga tetap komunitas ini tetap berjalan, nah pasti kita akan mencari solusinya sebaik-baik mungkin. Terus dukanya apalagi ke jangankan teman-teman, kita sendiri kadang sempat turun naik nih semangatnya gitu. Nah, di komunitas ini alhamdulillah ketika Kak Ella sendiri turun untuk semangatnya, alhamdulillah teman-teman berusaha untuk membangkitkan semangat lagi dengan cara misalnya kita tetap berkomunikasi di Zoom. Memberi ide-ide yang bagus lagi nih, kegiatan yang bagus lagi nih. Nah, itu yang menimbulkan semangat-semangatnya lagi. Alhamdulillah saling apa ya, saling support gitu, saling memberi semangat bahwa kalau kita di komunitas Teras Cahaya ini nih, sama yang seperti Kak Rika bilang tadi itu, anak-anak yang yatim ini membutuhkan kita gitu. Nah, yang kita kerjakan ini adalah amal soleh. Jadi kalau sukanya yang Kak Ella rasakan gitu, membalikkan kepada diri sendiri. Apalagi Kak Ella sekarang udah punya anak ya gitu. Jadi ketika Kak Ella dan suami telah meninggal, pasti sebagai seorang ibu pengen nih yang rawat anak ini baik-baik, ada yang mendampingi mereka, ada yang memberi pendidikan yang layak. Nah, pasti anak-anak panti kayak gitu tuh orang tuanya berharap seperti itu. Nah, makanya dari kita yang masyarakat di sini yang perlu nih kita dampingi adik-adik kita ini, dan perlu nih kita didik atau kita rangkul mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri di di dunia ini. Nah, itu sih yang bikin semangat terus untuk kegiatan sosial di komunitas ini.
0: Oke, ini kan sangat mulia banget ya kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama komunitas Teras Cahaya. Respon dari adik-adik yang dikunjungi nih setiap kegiatan tuh gimana euforianya?
2: Euforianya ya seneng lah pasti mereka gitu. Kitanya nih yang datang ke sana tuh udah berusaha menahan air mata gitu, tapi mereka tuh happy.
0: Okay.
2: Kelihatan banget happy-nya, merangkulnya, pegangan tangannya lama gitu kan. Berarti kan membuktikan bahwa mereka tuh butuh didampingi, butuh dikunjungi, butuh, pokoknya mereka butuh deh. Jadi makanya kenikmatan sosial yang seperti ini, Kak Ella sama Kak Rika berharap teman-teman di luar sana juga merasakan gitu nikmatnya gitu.
0: Oke, jadi memang iya, apapun yang kita lakukan itu berbalik ke kita lagi. Benar, kayak apalagi kalau seorang ibu sudah punya anak,
2: udah kerasa,
0: pikirnya udah kerasa kesana ya, baper
1: jauh,
0: ya baper.
1: Jauh.
0: Oke, nah ini ada yang WA nih Kak, kita baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri, ini dia di bypass, mau bertanya bagaimana nih komunitas Teras Cahaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yatim. Terima kasih Kak. Oke. Boleh siapa dulu nih yang mau jawab?
1: Boleh ya.
0: Oke.
1: Ya, kita memang itu tadi ya, memang berupaya juga untuk membantu kelancaran pendidikan mereka. Salah satunya adalah dengan mendampingi beberapa yang mungkin memang bisa kita bantu, seperti bahasa Inggris. Dan juga ada kemarin itu, namun ini masih perencanaan, di member Teras Cahaya juga ada nih anak-anak matematika gitu kan ya. Nah, nanti mungkin juga akan diberdayakan untuk membantu adik-adik di Panti Asuhan Amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya gitu. Jadi memang sebenarnya kita tidak terfokus kepada materi saja. Kita emang lebih pengennya itu mereka itu punya, seperti tadi kata Kak Ella, punya skill, punya percaya diri, punya kemampuan terjun nanti ke masyarakat meskipun enggak lanjut kuliah. Nah, walaupun harapannya kita pengennya mereka tuh lanjut gitu. Karena dari kita pun sedang mengupayakan gitu kan ya, gimana nih jalannya, ada enggak
0: beasiswa ya?
1: Iya, betul gitu kan. Dari berbagai inilah, dari berbagai pintu gitu kan ya Kak, dan itu juga tentunya butuh support dari masyarakat. Nah, seperti itu.
0: Nah, kalau dari Kak Ella sendiri ini gimana nih Kak? Cara komunitas membantu memenuhi pendidikan anak-anak yatim.
2: Iya. Jadi yang disampaikan Kak Rika tadi gitu kan, selain kita dari anggota komunitas sendiri yang mempunyai kemampuan, jadi bisa melatih adik-adik tadi. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan kita menerima relawan dari luar gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana yang mau ingin berbagi ilmu dengan panti asuhan adik-adik kita di sini gitu, bisa hubungi kita gitu. Misalnya, Kak, saya kebetulan di sini saya punya skill bahasa Jepang nih gitu. Jadi saya selain privat, saya ingin juga deh berbagi ke panti asuhan, ke adik-adik kita, boleh gak Kak? Nah, kita langsung nih menyediakan pasti kita bantu untuk
1: nanti kita fasilitasi ya.
2: Iya,
1: fasilitasi.
2: Gitu.
0: Jadi memang banyak ya, ini lambat apa ya, perlahan-lahan Kak ya, memberikan untuk pendidikan nih di sana padanya ya. Karena memang kita tahu adik-adik yang di panti asuhan tuh kalau ada rezeki bisa lanjut. Nah, karena itu di sana padanya kita sebagai yang ya alhamdulillahnya masih dikasih yang rezekinya luar biasa, itu ya kita berbagilah ke adik-adik ya. Oke. Nah, Kak Rika sama Kak Ella nih, kita jeda dulu ya. Jadi boleh silakan untuk Dunsana Padaga untuk bertanya lagi seputaran komunitas Teras Cahaya. Ini komunitas peduli anak yatim, silakan aja nanti di line telepon dan via WA Perempat RRI Padang. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan yang berikut ini di Dunsana Padaga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.
3: Danau Biru Kota Sawah Lunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.

0: motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanam Padanga. Kita kembali lagi ya dengan perbincangan kita bersama komunitas Teras Cahaya. Ini komunitas peduli anak yatim bersama dengan Kak Rika dan Kak Ella. Oke, boleh nanti silakan untuk Dun Sanam Padanga ingin bertanya bersama Kak Rika sama Kak Ella mengenai komunitas Teras Cahaya itu seperti apa, Dun Sanam Padanga silakan saja di line telepon kita di 0751 812414 atau di 0811660924. Nah, ini sebelum bertanya lagi nih Kak, ada Dun Sanam Padanga yang ingin bergabung. Rigid ingin bertanya nih, ini kan dari 2017 sampai 2024 aktif Teras lagi. Ini yang aktif lagi. Nah, itu adakah kerjasama dengan komunitas lain atau ada kerjasama dengan dinas atau dengan pemerintah sendiri nih?
1: Ya, kalau untuk dengan komunitas lain kita sudah ya beberapa, itu salah satunya dengan kelas inspirasi. Nah, jadi banyak relawan kelas inspirasi itu yang jadi volunteer juga di komunitas Teras Cahaya. Dan juga dengan komunitas-komunitas lain seperti kalau yang di UNAN itu ada komunitas Sebar Senyuman, itu juga komunitas sosial. Nah, kalau di UNP ada Senja Beramal, ya kita juga sudah join bareng menggarap kemarin itu kita event kurban. Itu alhamdulillah 3 sapi 1 kambing itu dari gabungan dari komunitas dan itu disalurkan ke panti asuhan.
0: Oh, masyaallah.
1: Itu yang terbarunya ya.
0: Iya, terbaru baru ya kayak.
1: Iya, baru kurban kemarin Idul Adha.
0: Nah, kalau untuk kegiatan biasanya kan kegiatan itu sekali sebulan. Dan ini akan diadakan event untuk pendidikan pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pengen nggak sih Kak rencananya pengen ngadain apa gitu ya untuk adik-adik di panti asuhan, tapi ya ke pendidikan nih.
1: Ya, kalau untuk ke sebenarnya ini karena mereka itu kan yang SMA itu ada juga SMK ya, dan di sana itu ada kewirausahaan di SMK itu. Nah, memang perhatian terkhusus sekarang itu adalah ke kewirausahaan, karena juga kita pengen membuat mereka itu mandiri. Dan sebenarnya beberapa sumber daya itu ada di panti. Nah, jadi namun untuk membuat mereka bisa memberdayakan yang ada gitu kan, ya itu juga butuh arahan kan. Nah, mereka kan adik-adik juga dan pengurus panti pun butuh bantuan gitu. Jadi kita juga waktu ngobrol sama pengurus panti, iya kami tuh butuh mitra katanya kan. Untuk keluar itu kami juga udah gak sempet, misalnya audiensi dengan dinas atau dengan universitas kan seharusnya adalah ya jalannya dengan universitas pun masa sih nggak bisa nerima satu atau dua orang anak beasiswa full gitu kan dari panti asuhan. Rasanya itu dengan kampus yang besar-besar di UNAN di Padang ini gitu kan harusnya itu bisa gitu kan. Namun ya itu tadi pengurus panti itu belum punya resource untuk kesana, dan mereka memang butuh partner dan sangat terbuka sekali dengan kami gitu kan. Mereka bersyukur, wah katanya kan alhamdulillah nih ada yang mau bantuin ngurusin adik-adik di sini seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kan udah beberapa tahun kah ya komunitas Teras Cahaya ini aktif, sudah berbagi, sudah membantu ke panti-panti asuhan yang ada di Kota Padang. Nah, pernah enggak Kak ke rencana di luar Kota Padang panti asuhannya? Targetnya nih.
2: Targetnya ada pasti. Targetnya pasti, ya. Pasti ada gitu. Tapi setelah disurvey, setelah diobrolin bersama teman-teman yang lain, kayaknya Kota Padang ini masih banyak PR.
0: Belum terjangkau
2: gitu.
0: Ya.
2: Iya benar.
0: Oke, berarti sudah berapa panti asuhan nih dikunjungi sama teman-teman nih Kak?
1: Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 deh kayaknya. 5 ada ya. 5 yang kontinu ya. Memang dan programnya itu tidak hanya

0: pembinaan karena anak-anaknya udah gede-gede.
1: Udah gitu. Paham
0: kayak. Iya, udah bisa diarahin. Nah, lain hal kayak waktu kita ke panti asuhan anak-anak mentawai yang di Gadut, itu anaknya masih kecil-kecil, masih SD. Nah, jadi kita pun hanya fokus ke public speaking. Kalau untuk pelatihannya dan juga kelengkapan sekolah.
2: Ke sekolahnya. Apa yang diperlukan panti itu, itu yang berusaha kita jadikan program kita.
1: Oke, berarti memang disurvey dulu ya kak ya. Apa nih kekurangannya, apa yang dibutuhkan sama panti asuhan itu, dan insya Allah akan diusahain kak ya. Oke, baik, selain pendidikan ada juga untuk materinya juga kak ya. Oke, nah untuk tantangan yang sering dihadapi nih untuk dari komunitas Teras Cahaya ini kak.
2: Tantangannya mungkin karena kita sosialnya itu ke panti dan itu tuh anggota anak-anak itu banyak gitu ya. Jadi tantangannya kita berharap teman-teman di masyarakat umum di sini atau di manapun berada mau ikut bergabung dengan kami untuk melanjutkan program komunitas ini gitu. Itu sih tantangannya yang sekarang yang lagi kalau bisa sih kita makin banyak lah gitu. Jangan anak-anaknya yang panti yang banyak dari kita yang anggota.
1: Volunteernya sudah bergaya.
2: Harapannya gitu sih tantangan hari ini.
0: Iya, sama dengan ya menyambung dari Kak Ella, kita sebenarnya ini sekarang sedang ada program bikin kebun hidroponik. Nah, namun tentu kalau itu
2: biaya
0: ya. Saya butuh duit.
1: Butuh duit.
0: Benar. Jadi kemarin itu anggaran kita tuh belum cukup untuk bikin kebun sederhana hidroponik buat di panti asuhan. Nah, itu jadi sekarang masih dipending gitu kan. Nah, sambil jalan ya, sambil nunggu juga teman-teman yang mau nitip gitu kan ya. Nah, jadi itu akan kita laksanakan nantinya. Nah, itu selain dari untuk kebutuhan pangan mereka, harapannya tentu bisa dijadikan pelatihan kewirausahaan buat anak-anak di panti ketika mereka punya
2: skill hidroponik. Kemandirian mereka gitu, harapannya yang seperti sama sih sama yang bahasa Inggris tadi gitu. Nah, karena di panti asuhan itu anak-anak SMK gitu, jadi kami dari komunitas berusaha mengajak untuk belajar bercocok tanam gitu. Jadi selain untuk kebutuhan mereka di panti, sayur mereka nggak perlu beli lagi gitu kan. Nah, salah satunya mereka udah punya basic nih, punya ilmu menanam gitu. Dan nanti kita juga ngajarin mereka untuk jualan gitu. Jadi mereka udah punya jiwa jualan. Jadi ketika mereka udah dewasa atau lepas dari SMA, mereka mah udah mandiri.
1: Udah tahu nih apa yang mau dilakukan kayaknya.
2: Iya, kami itu lagi programnya yang lagi dipersiapkan.
0: Gitu,
2: karena bikin hidroponik itu biayanya lumayan.
0: Iya, instalasinya kan lumayan ya. Karena anak-anak juga masih sekolah. Jadi kita pengennya kan yang simple. Kalau hidroponik kan mereka bisa ya gitu. Tidak harus tiap hari ya Kak Ella ya perawatannya. Nah, jadi kami pengen bikinnya itu memang yang hidroponik. Nah, sehingga ya butuh lumayan lah.
1: Karena hidroponik ini enggak repot Kak ya. Butuh air aja.
2: Jadi nanti mesinnya hidup 24 jam.
0: Anak-anak kan ya maklum lah, kadang pagi masih susah bangun kata ibu pantinya. Nanti kalau mereka harus nyiram itu mungkin nanti keteteran. Nah, makanya kita siapkan lah yang lebih simple, salah satunya itu.
1: Nah, hidroponik. Untuk pengawas pengawas ya di panti asuhan itu gimana tuh Kak responnya pertama kali? Ini ada wadah nih yang membimbing adik-adik yang di panti asuhan. Itu gimana sih Kak responnya?
0: Ya, memang para pengurus panti, pengawas panti, kakak-kakak di panti itu sangat terbuka sekali ya dengan kedatangan kami. Mereka bersyukur gitu kan ya, ada pihak luar yang mau ikut memikirkan anak-anak ini nanti bagaimana ke depannya. Dan seperti yang tadi juga gitu kan, kadang-kadang mereka tuh sudah terpikir, namun juga karena operasional harian gitu kan, gak sempet kan mereka harus audiensi ke dinas atau ke universitas. Nah, mereka mereka harapannya dengan adanya komunitas, nah bisalah bersama-sama memperpanjang tangan panti asuhan itu untuk mencapai stakeholder-stakeholder yang lain.
1: Oke, okay, semoga terbuka jalannya.
0: Mudah-mudahan ya.

0: itu oh,
1: datang buka kita. Wah luar biasa ya. Pasti ada kayak harapan-harapan yang tertunda itu akan terkabulkan kalau sana sudah terbuka jalannya ya, Kak ya. Oke, silakan untuk Dun Sanak Padangnya yang mau bertanya di line telepon kita di 0751812414 atau di 0811660924. Oke, kita lihat dulu nih ke chat via WA. Assalamualaikum Kak Riri, Kak Rika dan Kak KL. Eh benar.
2: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Ella, namanya Ella. Susah.
1: Oke. Kendala apa yang dirasakan Kak di komunitas Teras Cahaya ini? Oke, ini sebenarnya tadi udah ya.
2: Iya.
1: Tapi boleh dong diceritain.
2: Iya. Ya karena ini kegiatannya itu melibatkan banyak orang dan sosial, sebenarnya yang paling penting itu harus bersabar ya.
1: Iya benar.
2: Jadi ketika pun kita punya program yang rasanya aduh kayaknya ini bagus banget nih programnya, tapi tetap kudu sabar dulu sampai program itu bisa terwujud dengan dukungan banyak pihak gitu, karena kita emang nggak bisa jalan sendiri ya.
1: Sama-sama ya.
2: Iya harus didukung juga gitu. Nah boleh nanti yang nanya ikutan bisa gabung sama kita ya, buat mendukung program kita. Betul, ya Kak Ella.
1: Iya. Oke, silakan aja tuh Dun Sanak Padangnya. Nah, kalau untuk melihat kegiatan-kegiatan dari teman-teman Teras Cahaya ini di mana nih, Kak? Mau dilihat nih sama Dun Sanak Padangnya.
2: Ada ya, di Instagram.
3: Ada di Instagram kita, Komunitas Teras Cahaya. Itu judulnya apa Instagramnya?
1: Namanya ya.
3: Namanya
2: At Teras Cahaya.
1: Iya, ya, boleh cahaya dong. Silakan Dun Sanak Padangnya.
3: Jangan lupa di-follow.
1: Follow ya.
2: Iya, follow dong. Ceki-ceki.
1: Iya, jadi boleh tuh dilihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari Komunitas Teras Cahaya Dun Sanak Padangnya. Nah, ini pengen tanya nih, Kak. Bagaimana nih komunitas memastikan bahwasannya bantuan yang diberikan itu mampu mengubah masa depan untuk anak-anak yatim, bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat saja nih.
2: Iya, memang tentunya kita itu tadi ya, kegiatannya itu kontinu, berkelanjutan gitu kan ya, tidak hanya sekali memberikan bantuan kemudian dilepas, karena itu tadi adik-adik ini bahkan pengurus panti pun juga punya keterbatasan gitu untuk mengelola. Nah dengan hadirnya kita, harapannya kita pun bisa jadi ketika pengurus panti butuh bantuan tuh mereka yang nggak usah khawatir mau cari siapa. Jadi calling aja komunitas Teresnya aja gitu.
1: Oke, siap. Nah kalau untuk kegiatan itu kan banyak ya Kak diadain. Kemudian ada tadi satu kegiatan apa ya, kayak pembimbingan atau pelatihan. Nah itu biasanya pelatihan itu apakah sekali, kan satu bulan ada kegiatan memberikan pelatihan, itu sekali kegiatan atau event itu ada temanya kah atau ada udah ini aja gitu?
3: Iya, kita kegiatan itu setiap ada kegiatan itu kita temanya berganti-ganti terus supaya teman-teman yang penonton maupun anggota mereka tidak bosan gitu.
1: Oh, okay.
3: Jadi makanya sebelum kita memberikan tema, jadi teman-teman ini yang punya mau berbagi ilmu, dia misalnya di alhamdulillah anggota kita ini bermacam-macam profesi gitu gitu. Jadi enggak semuanya sudah menikah gitu. Ada juga yang memang belum menikah, maksudnya masih single gitu. Nah, mereka ini nih kebetulan diamanahkan untuk berbagi ilmu. Nah, mereka akan memberikan tema itu disampaikan di grup. Ini ada judul. Nah, nanti kita-kita yang di sini cuman mendampingi dan mengarahkan. Ini bagus loh yang pilihan pertama gitu. Jadi ada tiga tema. Mana sih yang bagus untuk saat ini mau di dipublikasikan gitu, mau diangkat. Nah, kayak gitu sih.
1: Oke, bisa dibilang isu ya.
3: Iya, benar.
1: Yang paling apa ya,
3: fenomenal
1: tapi ini arah-arah ke anak anak-anak muda ya biasa kayak. Oke deh. Ini kita sampai di ujung waktu nih. Nah, ini apa nih harapan dari komunitas Teras Cahaya untuk masa depan adik-adik kita di panti asuhan? Silakan Kak Rika dulu.
2: Ya, harapannya tentunya kita berharap semakin banyak yang peduli ya. Nah, karena ini kan bentuknya ajakan. Nah, kita juga komunitas sangat terbuka terhadap volunteer-volunteer baru yang mau bergabung. Karena tentunya efek domino yang kita harapkan itu gitu kan.
1: Berkelanjutan kayaknya.
2: Berkelanjutan, karena ya namanya volunteer seperti tadi kan, kalau tidak diikat komitmen ya nanti hilang timbul. Dan itu akan berpengaruh terhadap program kan. Nah, sehingga untuk keberlangsungan program ini kita butuh bantuan. Nah, itulah kita mengajak masyarakat untuk bergabung nanti dalam bentuk apapun lah gitu kan, bentuk kepeduliannya. Kita sama-sama memikirkan bagaimana masa depan adik-adik di panti asuhan. Gitu.
1: Oke, silakan Kak Ella.
3: Menyambung dari Kak Rika tadi gitu, harapannya ya jangan biarkan mereka berjuang sendiri gitu. Jadi mereka itu butuh kita, butuh waktu kita, juga butuh tenaga kita. Nah, marilah kita sama-sama mendampingi mereka agar mereka itu tumbuh bahagia gitu. Nah, mari sama-sama lah gitu mengukir senyum mereka. Jangan biarkan mereka itu merasa sendiri di dunia ini gitu. Walaupun orang tua mereka tidak ada gitu, walaupun mereka kekurangan biaya gitu. Nah, disinilah waktunya kita untuk memastikan kepada adik-adik di panti bahwa kalian itu tuh tidak beda kok, kita sama kok gitu. Ya, nah, itu sih harapannya.
1: Amin, dan semoga saja event-event yang akan dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar dan semoga dapat adalah ya donatur atau dukungan
3: relawan
1: ya, kalau apa dari pemerintah ya kayak
2: amin. Ya, salah satunya kan dengan kita ke RRI ini harapannya bisa
1: bisa didengar ya.
2: Iya, didengar.
1: Oke deh, dan terima kasih nih Kak Rika sama Kak Ella sudah hadir di Perempuan RRI Padang. Semoga kegiatan itu berjalan dengan lancar, teman-teman juga yang di komunitas sehat, semangat Kak juga semangat untuk memberikan sosialnya atau rasa kesosialannya ya, kemanusiaannya untuk teman-teman atau adik-adik kita yang ada di panti asuhan ya. Oke. Dan tentunya Dunsana Pandangan sampai di sini juga untuk program Pojok Komunitas untuk hari ini. Dunsana Pandangan, dan terima kasih yang sudah bergabung dan sudah menyaksikan kita di kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang. Jadi kita akan berjumpa di lain waktu di Sarapananya dengan program yang sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sorang pandangan Bupati Solo Dr. H.C. John Firman Padu mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat peran aktif dalam membantu pemerintah Mado Ibo bagi persoalan sosial seperti kenalkan remaja penyalahgunaan narkoba serta berbagai tantangan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian Mbak Samo. Bupati Iku menginginkan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax, disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian dan dapat menggaduh persatuan juga harmonisan masyarakat.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dikenal dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
4: Iyalah, manalah si Upian ini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barangle.
5: Onde mandi. Onde kok cantik banget Onde terlihat hari ini. Wow. Rancak banget wajah Onde mah.
4: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
5: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
4: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
5: Gitu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
4: Hah, bagus itu Upia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
6: Oh no.
4: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
5: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
4: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
5: Ih, pelit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padangnya. Selamat si, pagi menjelang siang untuk dun Sarang Padangnya di mana saja berado. Dun Sarang Padangnya di program Lamataraso untuk hari kini ko kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan untuk dun Sarang Padangnya yang mungkin bisa dimasak di rumah. Karena aku rasa masakannya simpel banget dun Sarang Padangnya. Salah satunya ada tumis pare tempe. Iku masakan ala rumah dun Sarang Padangnya yo. Dan bahan-bahan yang harus kita sadiokan yaitu ada satu buah pare dipotong barasi dun Sarang Padangnya. Kemudian 100 gram tempe, dua buah cabai merah atau lada merah, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian 1 sendok teh garam dan setangga sendok teh gula. Kemudian pakai air sekete sama minyak goreng dun Sarang Padangnya. Nah, untuk cara membuatnya sangat mudah sangai, kita harus iris pareko tipi bana dun Sarang Padangnya. Kemudian kita rendam dulu jaya garam, lalu peras hingga agak layu dun Sarang Padangnya. Kemudian kita potong tempe kete-kete sesuai selera dun Sarang Padangnya, bawa ukuran tempenyo. Kemudian iris lada merah, bawang merah, jo bawang putih. Kemudian tumis bawang merah, jo bawang putih dulu hingga harum dun Sarang Padangnya. Kemudian baru masuk tempe dan ala kita goreng dulu di Sarang Padangnya. Aduk rata hingga agak kecoklatan. Kemudian baru kita tambahkan pare dan ala kita potong tipi-tipi tadi Sarang Padangnya jo lado. Aduk rata balik. Kemudian tuang air sakete. Kita beri garam jo gulo. Masak hingga pare ko matang jo ayahnya menyusut dan Sarang Padangnya. Jadi kalau lah selesai lah matang, tinggal santap saja jo nasi hangat dun Sarang Padangnya. Dan seperti ya resep masakan yang lainnya dun Sarang Padangnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikeko.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Kecenya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang pas branded Iroh ko. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya gue awak panik. Stop dulu, jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sona Padanga. Kita lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran resep masakan tumis tauge tahu goreng dun sana padanya. Jadi bahan-bahanan harus dun sana padanya sadiokan. Sayur toge, kemudian tahu dipotong dadu dan digoreng dun sana padanya. Kemudian

togeko masih renyah dan sana padanya. Jadi tipsnya tuh tumis togeko sabanta supaya tetap renyah jo segar dan sana padanya. Oke dun sarapananya, seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bargeko.

Kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga enggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. 4 RRI Padang.

0: Kaba Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Pengurus Provinsi Persatuan Getball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi sejumlah agenda penting sepanjang tahun 2026, termasuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat juga kejuaraan internasional. Ketua Umum Pergatsi Sumatera Barat, Rifda Suryani, didampingi Sekretaris Umum Rahmat Yuhendra mengatakan, melalui rakorna digelar Sabtu Kapatang menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pengurus provinsi dan pengurus cabang setelah kepengurusan Pergatsi Sumatera Barat. Adapun agenda strategis dibahas dalam rakor tasabuy, mulai dari evaluasi program Karajo, pendataan atlet pelatihan Jowasit, penguatan organisasi mulai pembentukan pengurus cabang di daerah, hingga persiapan madoi Porprov Sumatera Barat 2026. Selain itu, Pergatsi Sumatera Barat juga menyusun kalender kegiatan, juga program pembinaan prode 2026 hingga 2027 sebagai upaya menciptakan sistem pembinaan atlet nan labiah berkelanjutan. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga. Di tengah perkembangan pesat sektor transformasi Ketolangi, sektor transportasi geologistik nasional, Stasiun Indarung di Kota Padang tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu infrastruktur strategis dan menopang distribusi komoditas unggulan Sumatera Barat. Indah banyak yang mengetahui, stasiun yang berada di kawasan industri PT Semen Padang Tasabuy ala beroperasi sejak Sambilang Baleh Sabaleh selama lebih dari satu abad, stasiun Indarung menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan industri semen sekaligus transportasi kereta api di Sumatera Barat. Seiring perjalanan wakatu, Stasiun Indarung alah mempertahankan Stasiun Indarung tarik mempertahankan fungsinya sebagai penghubung kawasan industri jauh pelabuhan. Dari masa kolonial, penduduk Jepang hingga era kemerdekaan, stasiun itu menjadi bagian dari perkembangan industri semen nasional dan tumbuh dari Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarapan aiku cie lagu dari Daniel Maestro Pai dan alamatan kita ke jam Sabale lewai Sabale Mini Wakato Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi seputaran informasi UMKM, yaitu tips UMKM ramah lingkungan dan sarapanannya. Seperti informasinya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanapananyak. Menjalankan UMKM dan ramah lingkungan, Eko Indah harus mahal dan Sanapananyak. Jadi ada langkah-langkah sederhana dan dapat membantu mengurangi dampak terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan citra usaha. Yang pertama, kita harus kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan Sanapananyak. Jadi gunakan kemasan berbahan kertas atau kardus atau bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian berikan insentif bagi pelanggan yang membawa wadah atau tas belanjaan surang dan Sanapananyak. Sarato, hindari penggunaan sedotan. Jo, alat makan plastik sekali pakai jika tidak diperlukan dan Sanapananyak. Nah, langkah kedua seperti kelola sampah jobaya dan Sanapananyak. Jadi kita harus pisahkan sampah organik jo anorganik. Kemudian manfaatkan sisa bahan baku yang masih bisa digunakan. Serato bakar aja sama jo bang sampah atau komunitas daur ulang dan Sanapananyak. Dan yang ketiga langkahnya, kita harus bahemai energi. Gunakan lampu LED dan lebih hemai listrik. Kemudian matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan di Sanapananyak, serta memanfaatkan pencahayaan geoventilasi alami pada tampe usaha kita di Sanapananyak. Dan sepertinya informasi lainnya di Sanapananyak, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Ya, dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi masih seputaran BA langkah atau tips UMKM ramah lingkungan. Yang berikutnya, pilih bahan baku yang berkelanjutan Nusantara Padangnya. Seperti kita harus mengutamakan dulu bahan baku lokal untuk mengurangi jejak karbon transportasi. Kemudian memilih pemasok yang menerapkan praktik ramah lingkungan serta menggunakan bahan yang mudah terurai atau dapat didaur ulang. Dan yang kelima, kurangi pemborosan air dan sarana pandangnya. Jadi kita harus perbaiki keran yang bocor, kemudian gunakan air secukupnya dalam proses produksi, serta tampung air hujan untuk kebutuhan tertentu jika memungkinkan di sarana pandangnya. Serta dan terakhir, terapkan sistem digital. Jadi kita gunakan nota digital daripada nota karate, promosikan produk melalui media sosial untuk mengurangi penggunaan brosur, jus panduk, serta simpan dokumen usaha secara elektronik di sana padanya. Baiklah, di sana padanya informasi terakhir kita di pagi menjelang siang hari di sana padanya. Sebelum kita akan pamit, kita akan dengarkan dulu sebuah fitur budaya untuk hari di sana padanya. Nambah judul Ba Ombai.
1: Yo, yeah, let me hear you.

Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun, masih lancar

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersendagurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana Padangnya. Sampai di situ dulu perjumpaan kita di Ranah Minang siang, Ranah Minang pagi jo siang untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Beko dun sana Padangnya akan dikewani bahasamu Uda Ari beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana dun sana Padangnya, tetap selalu bahasa kami taruh di 92,4 MHz.

0: Kaba Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanga menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun, kepolisian menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya lomba fotografi Tingke Polda Sumatera Barat, nama angket tema Polri untuk masyarakat. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto mengatakan, mengajak warga Padang termasuk para penggiat dan pencinta fotografi untuk ikut ambil bagian dalam ajang tasabuh. Lomba tasabuh menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengabadikan berbagai momen pelayanan, kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Wadi menyampaikan pendaftaran lomba dibuka pada tanggal 3 Bale hingga 26 Juni 2026. Sementara proses penilaian akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juni. Jawab para pemenang dijadwalkan diumumkan pada 30 Juni 2026 atau sehari sebelum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Selamat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Padang. Senang benar Ibu Balik Balik mengawankan Dusun Aksadonyo untuk edisi Libo Balik Juni 2026 sampai jam 6 sore. Di hari Senin, tapi nyung, mudah-mudahan semangat Senin masih tetap menyala di Sabana Ga. Kita memainkan Dusun Akjo, lagu-lagu nan ranca, sarato, informasi-informasi dan menarik jo program-program yang akan mengawankan Dusun Penanga jo aktivitas nan sibuk-sibuk mungkin hari itu kan. Dan kita di sajam madanga musik atau sa musik informasi azan zuhur masuk di jam 2 balik labiah 22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buliahlah kinilah jam 2 balik labiah sebalik, siap-siap dulu untuk makan siang atau mungkin kalau memang lanjutlah aktivitas kan. Iko lagu dari Hari Palintang Nusa Barangga featuring Elsa Pitaloka, judulnya Sair Yang Dalam Hati. Dan kini kita akan memutarkan lagu berikutnya. Tarikan putarkan Clara Harrison di Atim Piatu. Spesial untuk Nusa Padangga kesadonyo dan masih bersama kami perempat. Dan jangan lupa kalau new mendengar kami di luar kota, nah bisa dapat FM manual, bisa langsung di RRI Digital atau di streaming rri.co.id. Mulai Nusa Padangga. Mudah-mudahan tetap semangat di siang hari kau dan cukup hangat ya kan. Sambil mabikiah-bikiah ke makan siang apa, kita nikmati dulu lagu-lagu nan rancanan akan kita putarkan untuk Dusun Aksadonyo. Jadi mungkin lagu agak bayi buati segete. Mudah-mudahan walaupun bayi buati tetap bisa menghibur Dusun di siang kau. Jo segala aktivitasnya. Tetap bersama perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhua, segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial, serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di ateh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Serupo perantau Minangkabau nelah sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri, tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatah ko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas ganggangan Gregorius Jason mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya.
2: Ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa,
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar,
2: oke. Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
2: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Oh, okay. Ya kuning janar sama hijau
2: gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai, karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
3: Mereka kita.
2: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompatan dari Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah satu. Terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung, itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu yang terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Khasnya dulu beledru ya?
3: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya. Dengan apa, hiasan air guci.
2: Air guci, betul.
3: Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit, contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh. Ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak, ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana, habis bulik haji,
2: habis itu, pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas babinian
2: dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa, ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah itu namanya bulang satu, makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya
3: tanjak
2: ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak, namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu, ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana.
2: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi itu, saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
3: Iya.
2: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Bukan iya, kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tambuk manggis. Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur. kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana
3: tuh? Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, nah, buntutnya
3: berkait. Nah, itu biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini sama. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya? Untuk menghindarkan dari
2: Tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu. Dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, Besimbu Lam Jelalah, keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya Pucuk Rabung. Nah, ini daun sirih, ini Pucuk Rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil ya,
2: betul,
3: yang sangat membuat kita gatal di orang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajaka atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
2: Betul.
3: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul. Itulah mungkin filosofi orang lama.
2: Senjata
3: ampuhnya seperti itu.
2: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
3: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
2: Betul.
3: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Betul. Itulah.
2: Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit kebelakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Pro4 dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pro4 RI Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, sehat selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Sehat selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nah, memang benar itu, tapi
2: betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh, betul nama lengkapnya itu. Oh.
4: Tapi
1: iya. Iya,
4: Enggih.
2: Iya, betul. Cik Guria mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggih. Iya.
2: Iya. Laung,
4: Bu. Enggih. Ya, waduh. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggih, kan Bapak. Enggih. Ujir. Wabunges. Tembujir, Mongas Bandar, mantap
2: nih. Cegoria.
4: Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan.
2: Ya?
4: Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedaton-pedaton kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jerujuk. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Itu. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, ya, Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu
2: bangga
5: sehat
2: tuh,
5: ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Lau.
5: Pakai u.
2: Laung. L A U N G.
5: Oh laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasdar. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tengah Lampung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang pakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
6: Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang

0: hasil apapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya pantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
1: Bahadrah ya?
0: Hadrah.
1: Senuman Hadrah.
0: Senuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
1: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
0: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya? Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali, itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan. Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
0: Harus dilindungi.
1: Yang sudah dipitrahkan tadi.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih, sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya, dari ini siapa namanya lagi, yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menunjukkan kekuatan.
1: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Iya, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia

0: harus bisa menyusun sisipan, sisipan, lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda.
1: Yeah.
0: Nah itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin nggak, ya, tidak begitu sama karena ini pakem yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khusus di Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None yang
1: kata gitu kan. Iya.
0: Nah ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cerite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali moda transportasi tram di kawasan Kota Tua. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Deni Aputra, menyebut gagasan tersebut merupakan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang ingin menjadikan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan Rano Karno juga ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus bagian dari tim revitalisasi kawasan bersejarah tersebut. Beralih ke berita lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia TBK terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satunya adalah Cinta Batik Semarang. Perajin batik asal Kota Semarang itu telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Iin Windy Indah Cahyani, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional daerah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

sahabat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat, Dusunan Padangah. Tadi awalnya dengarkan suara budaya Nusantara dari RRI Banjarmasin dan apa sih hostnya dari RRI Jakarta tentang laung, simbol kehormatan, identitas dan bangsa masyarakat Banjar. Sinanya awalnya dapat informasi pengayaan tentang berbagai salah satu dari berbagai pesona etnis Nusantara di seluruh Indonesia. Kan? Ini kan babaliak-baliak mengawankan Nusa Padangah aja lagu-lagu dan ranca, lagu-lagu Minang dan Paten, mengawankan Nusana di Siangko dan masih si Pojokarajo, ataupun adalah break. Santai saja, ya kan? Dari Sukoka lagu-lagu dan ranca, plus informasi-informasi ringan untuk Nusa Padangah kesadanya. Dari Reza Wulanda, katokan, kok pindah dulu di, si lagu dari Eno Viola, judulnya Cinto si Bansai Ondeh Padih Wana. Tapi yang namo cinto itu kan pandang bulu doh, ya kan, namo cinto mah datangnya dari hati di sana pandangnya. Jadi tuh mau si Bansai, mau si Kayo, itu bukan jadi ukuran, ya kan. Tapi adalah bahas sebuah ketulusan hati dua orang nan takasiah saling mencintai. Ya mudah-mudahan lah dosa pandanganan saling mencintai kini punya pasangan yang disayang, dicinta. Tidak ada memandang nan munyo Kayo atau Bansai. Serba mungkin yang disampaikan di Eno Viola dalam lagu Cinto si Bansai.

0: yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Hello,
2: nih.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang pernah enggak Mali seseorang bisa langsung lalu dengan gampangnya di bus kota ataupun angkutan umum. Kalau hari pribadi lumayan naco mencilin bantu itu. Pernah lah ya. Dan itu sebuah kemampuan luar biasa untuk lalu di Semarang Tampe. Aco ombe banyak orang merasa wow, maksudnya lalu ya. Kan gitu kan. Jadi dikutip dari RRI.co.id, menurut Vimela, fenomena uniko bukan sekedar kebiasaan, melainkan sebuah tanda bahwa badan waktu punya ritme sirkadian yang subhana adaptif di suara pendengar. Orang-orang yang membantu Iko mampu mengabaikan berbagai gangguan suara di sekitarnya karena memang otaknya bisa memfilter stimulus luar jo efisien benar kuah. Dan kondisi metabolisme badan dan seimbang benar itu pun menjadi satu faktor penentu utama di balik kemampuan unik nan dimiliki deh orang-orang nan gampang terlalu. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan pula bahwa faktor genetika berperanan gadang pulo dalam mengatur tingkat kedalaman fase istirahat seseorang. Selain faktor keturunan yang kuai, orang-orang dan bentuk iku biasanya punya tingkat stres yang relatif jauh lebih rendah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka tidak banyak pikiran tuh kan. Ya kan, pikiran yang tenang itu akan membuat gelombang otak lebih santai. Jadi capek beralih menuju fase tidur dan lama gitu. Orang-orang kok punya kemampuan adaptasi posisi badan yang sangat luar biasa di berbagai situasi lingkungan, dan mereka tuh nggak perlu duduk sama dengan tampil lalu nan empuk ataupun bantan dan nyaman untuk bisa mengistirahatkan badan secara maksimal. Kondisi fisik yang fleksibel membuat otot-otot badan mereka kok bisa menjadi rileks dalam waktu nan sangat singkat, dan fleksibilitas itulah yang kemudian mendukung mereka untuk bisa memanfaatkan waktu luang menjadi kesempatan beristirahat berharga. Tapi meskipun kemampuan uniko talie sangat praktis dan menyenangkan, terkadang ada risiko kesehatan dan nampak dan perlu diwaspadai di sana. Masukan tua yang datang secara berlebihan siang hari bisa saja kan menjadi sebuah indikasi ada cuma masalah kekurangan lalu dan kronis. Jadi cerdas pulo mengelompokkan apakah iko memang lalu gara-gara sesuatu yang dailo atau memang gampang lalunya punya kelebihan-kelebihan yang tadi disampaikan. Gitu. Kira-kira ada gak sih yang merasa bantu itu dosa orangnya? Zero juga ya. Gak perlu bantah, gak perlu tempe lalu, lalu sejujurnya kalau kepanik lalu ya kan. Ya malah itu informasi kita di Budaya Sehat siang jalan sore hari ku dosa orangnya untuk tanggal 15 Juni 2026. Biku di jam 3, jam 5 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut spesial. Sebelumnya di jam 6 balik biku awakkan putar lagu requestan dosa anak kasadonya dan Allah kita sadiokan. Macam tuh. Di tengah cuaca nanangi ku awak balik ya, menikmati lagu narancak balik ya, dosa berangah. Dari kan putarkan Elsa Pitaloka, judulnya KB Nyato. Akulah arti lagu KB Nyato apa? Cinto atau apa? Melancar awak langsung dengan saja. Masih di perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera.

0: Batas waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padang Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang Giriandika Wijaksana KRI mengatakan, dari data pengiriman sejumlah layanan kantor di Sumatera Barat dalam kurun waktu satu pekan setelah hari Idul Adha, sekitar 30 ton rendang dikirim dari Ranah Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Dan tercatat daerah tujuan pengiriman rendang terbanyak yaitu DKI Jakarta, sementara daerah asal pengiriman terbanyak dari Payakumbuh, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Oleh informasi kedua, Dusun Padang di bawah kepemimpinan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, Nia John Firman Pandu, berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakat Tarui menunjukkan capaian positif sepanjang tahun 2025-2026. Sebagai Sri Bupati Kabupaten Solo, beliau aktif menggerakkan organisasi PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat Sarato, pemberdayaan perempuan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Dandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Daripada yang suara budaya Sumatera Barat. Untuk senang penengah, hari bagi informasi cedul Rika tentang penyanyi mudo jebolan kontes dangdut Indonesia KDI tahun 2020, Risa Amel namanya, yang resmi mengumumkan transformasi gadang dalam karir musik yo. Dan kini nyo hadir co identitas baru sebagai Risa di bawah naungan label Sony Music Indonesia dan Floor Incorporation. Tidak pasti indah, hanya mengubah nama panggung saja, Risa pun membawa warna musik dan karakter baru yang lebih segar, modern dan relevan jo generasi muda lewat genre hipdut, perpaduan apik antara dangdut dan musik hip-hop. Pemilihan nama barunya yang memakai huruf S ganda ternyata menyimpan cerita unik dan santai. Baliau ko sambiasa loroh eh. Penyanyi berbakat ko membeberkan alasan dibalik perubahan ejaan nama panggungnya. Iko menandai babak baru nan signifikan dalam perjalanan karir Risa di industri musik Indonesia. Nah, kalau sebelumnya Baliau ko dikenal co karakter dangdut konvensional yang kuai dan penuh cengkok. Nah, kini beliau mulai berani mengeksplorasi sisi lain dirinya. Risa tampil di sentuhan musik dan labiah urban, playful, sekaligus powerful demi menggait pasar pendengar dari kalangan generasi Z. Luar biasa sih. Iya kan, emang salah satu goalsnya adalah Ba'a membuat generasi Z ko mencintai musik-musik dangdut. Dan Iko pun kato beliau diikuti jo transformasi visual yang cukup mencolok dan berani. Jadi di sikoro si Risa Iko memang merombak total penampilannya, mulai dari gaya busana atau fashion, tampilan rambut yang kini berwarna merah menyalo, sampai konsep media sosial yang dikemas lebih ekspresif dan sana pandang. Meski sempat susah rasanya, karena memang beliau keluar dari zona aman, comfort zone, tapi beliau mengaku sangat menikmati setiap proses eksperimen visual dan musikal itu. Dan Risa bahkan mengibaratkan Fasiko Sarupo membangun karir kembali dari titik nol demi menemukan versi terbaik dari dirinya nan kini. Tali baik langsung secara mandiri dalam membantu branding baru, aktif memproduksi konten kreatif, sampai mengulik konsep musik yang akan dibawakan ke Mungko. Gitu. Emang kalau secara musikalitas, Dun Serapanang lagu cadangan dari Risa ko berhasil mengawinkan ketukan beat hip-hop modern, jo hentakan kendang dangdut yang energi. Apolai karakter vokalnya disesuaikan menjadi lebih ringan, menonjol ala musik pop. Tidak jauh jo gaya banyanyinan dulu yang konven ya. Dan melalui karya terbaru ko, Risa optimis bahwa musik dangdut bisa tarik berkembang dan tetap relevan tanpa harus kehilangan jati diri aslinya. Gitu Dun Senak Pandangan. Aku pindah dari Safar KDI 100 kali. Aku pindah ke lagu Punyuela, Rindu dan Sesal. Informasi Azan Asar untuk hari kemasuk masuk di jam 5 balik sampai 17 mini waktu Indonesia Barat. Beku kita kemandangkan. Iwa lewaikan lagu-lagu spesial dulu terus anak kesadu. Jadi

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik.

tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
3: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
5: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
3: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
6: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
3: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
8: Rompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusana Panangah, awal di Denang Dangdut. Jadi silakan untuk Dusana Nanyu bergabung langsung di telepon 0751822 dan bisa di 08 Sabalia 66 09240. Kita akan langsung saja mangke teleponan pertama. Assalamualaikum, selamat sore Denang Dangdut.
9: Sore ri, Bagoyang itu.
8: Bagoyang itu, sama siapa ri?
9: Minta wek hati lagi.
8: Oh, Jotomi.
9: Iya,
8: wes mantap. Selamat sore, Jotomi. Kabar bayi ya?
9: Kabar bayi ya, alhamdulillah.
8: Ah, luar biasa, Jotomi. Oke lah, Jo. Lagu itu tadi lo banyak lagu Riputa, Jo. Tinggal yang kau lainnya, Jo. Cinta apa adanya, Ridwan Lida. Sudah tuh Mutiara Hati, Fima Samba, Titipan, Nela Karisma, Ada Yang Punya, Lesti dan Selo, Via Valen. Nah, nama deh, Jotomi ini.
9: Ancah lah mempiara hati itu lah.
8: Ayo lah batuah tu mah. Ini setujuan lah. Setujuan lah tu mah Jawa.
9: Barang baru-baru tentu ya.
8: Ayo lah kan mutiara hati sedang di sebelah ya Jo ya.
9: Oh iya
8: Jo ya. Luar biasa. Oke Jo, salam-salam aja untuk siapa sih Jo.
9: Yang pertama untuk seri dulu.
8: Nah, terima kasih banyak Jo.
9: Terima kasih banyak.
8: Amin ya Allah, amin.
9: Itu Mbak Yul.
8: Oke.
9: Jana. Ulan Ulala. Ini Putri.
8: Oke.
9: Bambu Kapai.
8: Iya.
9: Pak Nur.
8: Jadi, Allah, belum masih apa tadi Jo? Masih menelpon beliau. Alun Tangke dia
9: itu. Nah, itu Roni Karno.
8: Oke, Bang Roni. Bang Roni Karno. Sekele
9: untuk ke kabar nih.
8: Aja piala jadi. Jadi Jo. Tu Jo. Sama-sama Jo.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore untuk Jo Tommy di Pagai. Assalamualaikum, halo, selamat sore Denang Dangdut.
10: Malam hari.
8: Iya, Mama Zur ya?
10: Iya, sehat kena. Iya,
8: alhamdulillah sehat Mama. Bagoyang gitu Ma.
10: Bagoyang gitu.
8: Bagoyang gitu.
10: Mama itu bagoyang dong di rumah ya?
8: Iya, harus Mama dangdut itu kan bikin goyang ya. Ya,
10: kan Ari ajarin Mama menyukai lagu dangdut ya. Sekarang udah belajar.
8: Nah, gimana suka enggak Ma sama lagu-lagu dangdut?
10: Hah?
8: Ada suka. Mulai suka ya, Ma?
10: Ada yang banyak Mama yang suka loh. Dulu nah, kan enggak ngikutin ya dangdut ya. Sekarang Mama banyak juga yang suka gara-gara Ari bilang kayak gitu.
8: Nah iya, makan dangdut is the music of our country.
10: Banyak-banyak. Kemarin juga Mama milih lagu dangdut sama siapa itu juga. Milih Mama.
8: Nah iya. Perempat sih ini ya Ma, kanal budaya ya, lagu-lagu Minang, lagu-lagu dangdut ya kan.
10: Benar-benar.
8: Tapi Mama
10: ini perempat ini Mama udah jatuh cinta banget nih sama perempat.
8: Wah,
10: mulai datang ke Padang.
8: Mantap.
10: Oh sampai sekarang. Iya deh.
8: Gak bisa berpaling ya Ma.
10: TV aja nggak dihidupin loh, di deket
8: sama radio. Wow, mantap. Kalah nih TV sama perompat nih.
10: Ini bukan gombal ya, beneran loh.
8: Iya bener. Ria mah percaya, luar biasa memang.
10: Ria sama Mama.
8: Apa Ma?
10: Percaya kan Ria sama Mama?
8: Iya, percaya dong. Percaya.
10: Mama nggak pernah ngebohong.
8: Cila. Iya kan, bohong dosa ya Ma. Ma lagunya tinggal
10: Mama, iya benar nih. Lagu apa yang bagus?
8: Mending Mama pilih Selo aja ya. Karena ku selo, sungguh selo itu bagus loh Ma. Maksudnya lagu-lagu dangdut yang kekinian gitu. Karena pilihannya cuma tinggal 5.
10: Oh,
8: ya, itu aja
10: Ma. Aja deh Mama aja.
8: Oke Ma. Salamnya Ma untuk siapa nih?
10: Untuk Ari terutama keluarga.
8: Oke Ma, terima kasih.
10: Sehat selalu ya Nak.
8: Amin ya Allah.
10: Siapa tadi yang tadi?
8: Ajo Tommy mah di Pagai, Mentawai.
10: Terus Bunda Queen. Terus Olala itu siapa tuh?
8: Olala itu kayaknya Mbak Wulan deh.
10: Iya deh itu.
8: Iya, Mbak Wulan.
10: Pokoknya gitu aja deh. Nanti orang kebanyak nih waktu tidak dikit.
8: Yep,
10: semuanya aja yang mau masuk, sama yang udah masuk. Ya. Oke, Ari.
8: Iya, Mama.
10: Makasih ya, Nak.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ada Mama Zur di Gunung Panggilun dan kita akan telepon Katigo. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
8: Bagoyang gitu, Mbak Yul. Luar biasa.
11: Sehat hari.
8: Alhamdulillah, Mbak Yul sehat bana. Mbak Yul sehat.
11: Alhamdulillah. Semoga tanah awas sehat padanya.
8: Amin. Kita saling mendoakan saja, Mbak Yul.
11: Iya.
8: Luar biasa.
11: Doa itu yang terbaik baik aja, nggak usah yang jelek-jelek.
8: Bener namanya doa.
11: Yang tuh jelek yang dibuang, baik. Yang baik diambil.
8: Betul. Kalau yang jelek-jelek itu bukan doa namanya, kutukan.
11: Ya, kita buang aja.
8: Itu kutukan ya, Bayul. Aduh, ya. Bayul milih yang mana ini?
11: Apa lagi yang tinggal nih?
8: Ada tiga sih, Cinta Padanya, Ridwan Lida, Titipan, Nela Karisma, sama ada yang punya Lesti.
11: Apa yang bagus Ri?
8: Kalau
11: Cinta Padanya.
8: Bagus sih. Aneh, atau bagus. Ada yang punya dari Lesti boleh juga. Kalau produk-produk Lesti sepertinya bagus-bagus, Mbak Yul.
11: Sedang naik sekarang ya.
8: Iya, di mana-mana Lesti.
11: Iya, boleh.
8: Iya. Oke, Mbak Yul. Salam-salam ya dong, Mbak Yul.
11: Salam buat Ari, sekeluarga. Semoga selalu panjang umur.
8: Amin.
11: Murah sakit Ari.
8: Amin.
11: Ari apa sukunya, Ri?
8: Sukuku Tanjung.
11: Tanjung Sikumbang, masih balahan boleh.
8: Iya, betul, Mbak Yul.
11: Okay. Salam kenal lah untuk Bu Zur tadi ya.
8: Ya, Bu Zur di Gunung Panggilun.
11: Salam kenal. Untuk yang di Taruko, enggak lupa do Sultan Mudo sama Bu Nel sekeluarga.
8: Iya, cak.
11: Abang Indo Tommy.
8: Oke, Mbak Yul.
11: Waktu beko skete dari ya.
8: Iya tuh lah Mbak Yul, main ke sana boleh.
11: Beko mepet kan, udah langsung aja yang udah masuk tadi dapat salam semua dari Mbak Yul.
8: Oke, gas Mbak Yul, terima kasih banyak.
11: Doa salam sehat buat semuanya.
8: Siap, Mbak Yul.
11: Makasih Ari.
8: Sama-sama Mbak Yul, selamat sore.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tuh Mbak Yul. Untuk Mama Zur, untuk Ajo Tommy, tiga penelpon adalah Watarimo dan waktunya Wak Kamu Muta. Satu persatu lagu requestan. Kalau memang tiga, lima lagu lah kan. Dan lagu berikut untuk Ajo Tommy, Kato Waliau, Suko Yang Mutiara Hati. Karena memang kini kau barangkali doa mutiara hatinya Ajo Tommy dan sadang adur ke Ajo Tommy. Untuk kasarnya bagian dan masih simak dengan anut sore hari.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gis, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
4: Oke, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
3: Oh, sampah aku.
4: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
3: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
4: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
3: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
4: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
5: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
6: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Terus saya pernah sesi akhir kita di program Dandang Dangdut jam 6.50 kini. Silakan masih bisa bergabung Ci. Telepon lagi sebelum jam 5. Selamat sore. Assalamualaikum Dandang Dangdut.
1: Yang dangdut,
0: iya,
1: bergoyang kita.
0: Bergoyang kita, mantap. Dahen.
1: Selamat sore Bang Ari.
0: Selamat sore Dahen. Bagaimana kabar ya. Batu Sangkar?
1: Batu Sangkar sore ini cuacanya panas.
0: Wah, sama Padang.
1: Iya.
0: Suhu kita sama.
1: Video yang saya kirim itu tuh.
0: Oh iya, belum cek hari ini video ini.
1: Iya. Coba nanti Bang Ari cek lah.
0: Boleh lah. Oke lah. Dahen. Ada dua yo. Lagu yang tinggal ke Dahen. Nan mana yang keriputan untuk Dahen. Masih bisa sih. Cie lagu lay.
1: Lagunya apa?
0: Ridwan Lida, judulnya Cinta Apa Adanya. Cie lay titipan dari Nela Karisma. Pilihan Dahen sore ko.
1: Hampa dari Nela Karisma.
0: Titipan. Titipan Dahen judulnya. Nah itu saja.
1: Ya terserah Bang Ari aja lah, Nela Karisma enggak apa-apa.
0: Ah jadi oke Dahen, silakan salam-salam lain untuk siapa saja deh.
1: Langsung kirim salam tuh Pak Nur, Bu Nur. Bu Sur. Bu Hanum.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yul. Ajo Piala. Terus untuk Bagindo Tommy ada di Mentawai.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Uncle Gaji yang mungkin kolai mendengarkan Pro Ampe melalui RRI Digital di Padang Panjang. Untuk Kasadonyo lah yang kini sedang mendengarkan Pro Ampe RRI Padang di Masa Jobarado.
0: Jadi siap, mantap Dahen, terima kasih banyak.
1: Aku tadi wak mendengarkan Pro 1 kok di 93.5 di Batu Sangka.
0: Siap, RRI Padang. Mantap, bersih ya Dahen ya.
1: Suaranya rancak bening.
0: Bening, oke, luar biasa. Oke deh.
1: Ya, kami tunggu Pro Ampe di Batu Sangka.
0: Jadi, insya Allah. Oke, makasih Dahen.
1: Terima kasih Bang Ari.
0: Sama-sama Dahen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir gitu Dahen. Tapi bisa Cie, cuma mungkin gak bisa request ikut saja. Ada Pak Nur kayaknya nak kebaga buang sore kok. Halo, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: dan Pak Pramono mulai tadi hari.
0: Iya, ada tamu kami Pak Nur. Ada iyo, tamu mahasiswa dari UNP. Jadi
2: setengah anu.
0: Iya, Pak Nur.
2: Enggak setengah jam kan?
0: Iya, itulah Pak Nur.
2: Dari awal-awal mesti menelpon ada ke.
0: Itulah. Karo tadi ada tamu diundang Pak Nur dari UNP, mahasiswa ilmu administrasi.
2: Kok makan lo hari tadi kan?
0: Itulah kemakan tadi nak sempat doh Pak Nur. Kira tiba tamu.

0: susah banyak antah ya benar. Nanti gue puduh orang tadi masuk ke studio.
1: Itulah. Mana cara gue aja.
0: Nah, pandi yang benar ya, Pak. Kalau benar pun ada yang mangke. Iya. Tapi itulah
1: benar. Ada bisa lagu ini?
0: Lain tak bisa. Coba sih lu, Pak Nur. Penting yang lagunya duo, titipan,
1: cinta
0: Aci sajalah. Ah jadi. Ayo. Satu saya sama udahin tadi Pak Nur.
1: Salamnya untuk Sadoe Selari ya.
0: Ah jadi Pak Nur.
1: Selamat tahun baru gua. Satu malam sampai balik sampai 8 Hijriah.
0: Iya jadi
1: untuk seluruh
0: siap.
1: Pendengar.
0: Oke Pak Nur.
1: Istimewanya untuk seluruh penyiar kan.
0: Ah makasih banyak Pak Nur.
1: Pro satu, pro dua, pro rampe.
0: Nah, jadi mantap. Nah, alhamdulillah. Ya. Makasih Pak Nur.
1: Terima kasih Pak Nur. Kan?
0: Iya, makasih banyak Pak Nur.
1: One.
0: Tu one bagai.
1: Iya. One mici. Tapi.
0: Okey.
1: Siap diring. Kedemo limo yang penyiar rampe.
0: Penyiar rampe jadi Pak Nur.
1: Selamat mudah-mudahan tahun kedua kau lebih elok dari tahun lalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin Pak Nur.
1: Jadi untuk seluruh pendengar yo ya, mari.
0: Oke, okay, jadi Pak Nur.
1: Termasuk untuk udahan tadi kan.
0: Udahan tadi ya, ya di Batu Sangka beliau.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nur, penonton Tarkito, Dahen, Bayul, Pak Mazur, Samo, Ajo Tomio. Kita putarkan lagu nih. Titipan dari Nila Karisma. Disuko, dipilih di Dahen, di Batu Sangka. Dipilih pulau langsung di Pak Nur Tanjung. Samo sana lagu biar pas jam 5 selesai ya kan. Terima kasih banyak lah Baga Buang. Jam 5 atau jam 6 hari masih diskon terus nak sedunia.

0: Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sarapananga Bupati Solo John Firman Pandu SH secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis Bimtek Panitia Pemilihan Wali Negari Pilwana Serentak tahun 2026. Digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negari DPMN Kabupaten Solo. Kegiatan itu diikuti dari panitia pemilihan dari 23 negari yang akan melaksanakan pemilihan wali negari serentak tahun 2026. Turut hadir asisten pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Solo Dr. Andes Zaitul Ikhlas, Kepala DPMN Kabupaten Solo Hendrianto, para Kepala UPD TKY, Sarato Panitia Pemilihan Wali Negari se-Kabupaten Solo. Beralih ke informasi K2, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menyiapkan 6 balik paket perbaikan atau pengerjaan fisik irigasi dan rusak. Pasca bencana hidrometeorologi di akhir 2025, memakai anggaran transfer ke daerah atau TKD. Belasan paket perbaikan irigasi ko diantaranya rehabilitasi saluran irigasi sungkai, pembersihan saluran sekunder Sungai Latung, saluran irigasi Lumumani, saluran bangunan sadap Lubuk Langan, dan termasuk pula irigasi Koto Lalang, irigasi Beringin, saluran irigasi Lolo Kecil, dan beberapa irigasi lainnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang,

0: kesiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
5: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
4: Selesai.
5: Selesai?
4: Ini ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
5: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
4: Emang, ma.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: Dah, ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
6: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
5: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu. Iro klik salah.
6: Iro! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
5: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah ilang biti Iroi dergening dah.
6: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Dusun Apenangan menjelajahi pesona alam Indonesia. Emang tidak akan pernah aduh habis. Kalau memang ada planning atau rencana liburan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, aku ada namanya Pulau Weh. Pulau Weh, aku jadi pilihan sempurna. Dijuluki sebagai surga di ujung barat Indonesia, Pulau Eksotisku menawarkan keindahan alam dan memukau yang menjadi magnet untuk wisatawan lokal ataupun mancanegara. Dan secara administratif, Pulau Weh masuk ke dalam wilayah Kota Sabang, Kecamatan Sukakarya, Provinsi Aceh. Pulau terluar kok ada di Laut Andaman, tapi ini di sebelah utara daratan Aceh yang jaraknya sekitar 32,27 km. Yang menariknya, Dusun Apenangan pulau kok adalah penanda titik 0 km wilayah barat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk bisa menikmati keindahan Pulau Weh, perjalanan dimulai dari Kota Banda Aceh, rutenya menuju Pelabuhan Ule Lewe dari pusat Kota Banda Aceh. Awalnya pada waktu sekitar 50 minit bakendara menuju Pelabuhan Ulewe. Menyewaran ke Pulau Weh dan dari Pelabuhan Ulewe itu perjalanan dilanjutkan lewat jalur Lawi menuju Pelabuhan Balohan di Kota Sabang. Dan untuk pilihan kapalnya bisa memakai kapal capek waktu tempuh sekitar 45 minit atau memilih kapal feri durasi perjalanan 1-2 jam. Transportasi lokal. Sesampainya di Pelabuhan Balohan Sabang, awak tak perlu bingung karena di situ adalah ada jasa penyewaan oto, terus sepeda motor untuk mobilitas selama liburan. Nah, apa aktivitas seru yang bisa awak coba di sinan? Ada snorkeling atau diving di Pantai Iboy. Sudah tuh baburu lumbo-lumbo di Pulau Rebiah, menikmati ketenangan danau aneuk laut dan bersantai di Pantai Sumotigo, serta tuh bafoto di Tugu 0 km. Baar sa penengah alak, siapkah awak mengamih koper liburan anak gua bisa pergi ke Aceh ya kan dan menjelajahi surga di ujung barat Indonesia. Informasi kita di Jelajah Negari dan sekaligus hari pamit beko informasi azan untuk warga pada sekitarnya masuk di jam 8 balik 24 minit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu awak beko bagabung pulau Basamo Pro 1 menengahkan pengajian ayat suci Al-Quran, bimbingan rohani dan kumbaran azan di jam 8 balik 24. Sudah tu dusun akan dikawani de udah adit dari semutih sampai jam 12 malam. Terima kasih alam dengan perompek samuari, mudah-mudahan informasi bermanfaat, lagu menghibur dan tanpa sop perompet dari Padang suara budaya Sumatera Badari pamit. Ada beberapa lagu terakhir untuk dusun akan sadonyo. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tusallia wa tusallima ala nabiyyika Muhammadin wa an taj'ala sholata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, salat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Salat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Padahal hakikat salat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting, karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika salat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah, merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesaran-Nya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun, ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Sholat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Salat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis solata. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbaru. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul Azim, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sholat sebagai penolongmu dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, Ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

Sediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

0: Aba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendengar, pemerintah Kota Padang mengembangkan 8 pasar satelit berstandar nasional atau SNI melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Pasar-pasar satelit dan alun berstatus SNI masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya. Berbagai kebutuhan itu telah dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan, kini ko dua pasar satelit, yakni pasar Alai dan pasar Tanah Kongsi, telah berstatus NSI. Dua tahun kini, Pemkot Padang mulai menyiapkan pasar ulak karang supaya mendapatkan standar nan samo.

Dun Sanda Pandangar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Bunda Lingkungan Hidup sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Solo, Ibu Nia John Firman Pandu bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo melaksanakan kegiatan gotong royong massal dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbunan sampah. Bunda Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa permasalahan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dek karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah saja dari rumah merupakan langkah strategis untuk menekan volume sampah dan masuk ke tampe pemrosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo, Asnur SHMM menjelaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah saat kini diarahkan pada konsep ekonomi sirkular, yaitu memaksimalkan pemanfaatan balik material dan masih memiliki nilai guna sehingga mampu mengurangi beban pengangkutan dan penimbunan sampah di TPA.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Baik, Dun, selamat malam. Dan selamat baik istirahat Dun Sana dari aktivitas rutin Dun Sana di hari Nanko. Jam semula lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Ambo ka mangawa di Dun Sana di ranah minang malam ko sampai beko ke tuntas jam 12 malam atau jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kini ke Dun Sana kita di segmen Pesona Etnis Nusantara dan tentunya menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Dan Allah dibuka tadi deh sebuah lagu dari Papua berjudul Yospan Yosim Pancar ya. Dan berikutnya di sana kita tinggalkan Papua dan kita langsungkan daerah Jawa jo lagu berjudul Minggat dibawakan oleh Sony Jos. Sebelumnya sudah berangkat kami informasikan waktu salat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Malam kini kau akan masuk jam 9 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Yolah sudah berangkat ikutnya lagu dari daerah Jawa Minggat dibawakan oleh Sony Jos.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul,

berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Rumah dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Baik, Dun, selamat mendengar, selamat malam. Dan terima kasih Dun sana masih bersama kami, Perempuan RRI Padang, baik di frekuensi 92.4 MHz, aplikasi RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Malah Dun sana Padang, kalau tadilah kita nikmati dan kita ikuti lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dan Nusantara Padang, dalam segmen Persona Etnis Nusantara. Dan lah kami lanjutkan pula jo kemana Atan Isya serta lagu-lagu bernusa islami. Nah kini tiba saatnya di sana, kita kembali ke hiburan-hiburan malam untuk di sana. Dan sedang beristirahat malape-lape lita, ya malape-lape malape-lape rangki dari aktivitas di sana di hari pertama pekan kini ko hari Senayan yang mungkin agak padek gitu ya. Nah untuk menghibur di sana, kami seru biasa akan bawa lihat jauh rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai beko ke jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bawa lihat berinteraksi dalam siaran waktu cindan, yaitu Salam Bajawe ya. Nah namun sebelum kita ke masuk ke lagu Minang kode sabdanya, seru biasa kita dengarkan dulu sebuah sandiwara radio. Dan malam ko judul atau mangke judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Wah, mari judulnya sebenarnya ya. Ayolah. Kalau begitu sana, dari Sudirman 2 Balai Padang mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati dan mengikuti drama radio berikut Kulamar Engkau di Depan Ka'bah.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli,
0: tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli yang akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ke?
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.

0: Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu ya. Ayo Bu, kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini Bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Nak boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih Abang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
2: Iya. Terima kasih anak ya.
0: Terima kasih Abang, berkat bantuan Abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Rambi. Panggil dia Rambi, Abang Rambi lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel eh?
0: Sekali lagi terima kasih ya Abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yafah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
3: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
3: Batas tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
3: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
3: Benar tu.
1: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: kenapa akhir-akhir ini badan ibu sering lemas, nak? Kepala ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini ibu makannya sedikit banget. Makanya badan ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Tasya.
1: Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Ka'bah. Terima kasih ya Allah.
2: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
3: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
2: Dek Yuni?
3: Iya Bang Ramli.
2: Sudih tak?
3: Sudih apa bang?
2: Sudih tak Yuni untuk jadi istri abang?
3: Hah? Gimana bang? Maaf, Yuni gak paham.
2: Betul Yuni, abang nak melamar Yuni untuk jadi istri abang.
3: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
2: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Ka'bah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
3: Masya Allah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
2: Jadi Yuni bersedih nak jadi istri abang?
3: Iya bang, Yuni bersedia menjadi istri abang.
2: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mu ini ya Allah, di depan Ka'bah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam eh?
0: Ya,
1: betul juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku beritahu kau kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Yuni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah.

0: Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, dun sana berangga, apa itu tadi dun sana lah kita dangakan sebuah sandiro radio Tigo Serumpun nan berjudul Kulama Rengkau di depan Ka'bah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi-inspirasi ataupun pembelajaran dari sandiwara radio tadi ya. Dan sudah terus penangan lah kami sambuang pulo juga sebuah lagu dari Hari Perintang berjudul Bayi Ditanam Buruan Nan Tumbuh. Yalah. Oke, okay, dun sana penangan jam 20 atau jam 8 malam lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Masih jarang kayaan lagu-lagu pop Minang untuk hiburan malam nusantara tentunya. Sebelum kita balik ke Malang Kaka, salam Bajawe ya. Yalah, dun sana dengar, selamat malam seluruhnya dan selamat beristirahat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
4: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
3: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Baye, Doan, Serberengat, selamat malam. Dan Basuo Pulau kita balik sana di acara Salam Ba Jawa malam kini ko. Dan seru biasa tentunya 2 jam kamu ko kita akan bahas silaturahmi di sana. Kemudian bah kucindan dan tentunya memutarkan lagu-lagu nan dun sana suko ya. Yalah dun sana barangnya. 2 line telepon lah kami buka. Tetap seru biasa 812-1-100 di 08-966-092-0 tentunya enak. Jadi dari sana nampaknya lah donan mancung masuk. Malah kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gindo?
1: Alhamdulillah, saya kebana kok.
0: Saya kebana ya.
1: Nah, kamu sampai di kampung ni kok?
0: Hah?
1: Di kampung ini kok.
0: Oh, di kampung kini.
1: Hari Jumat itu kok. Hari Jumat. Kita buat sama.
0: Hah?
1: Kita buat sama sama.
0: Oh, iya, iya. Wah, itu bagian awak bana dia.
1: Nah.
0: Wah. Ah, habis itu apa kok gawe kok?
1: Bapak?
0: Ah, gawe Gindo besok di Tabuik kok.
1: Nada
0: la pensiun
1: bang. Oh la pensiun. Oh,
0: oh iya lah. Di anggih kesempatan nak mudo le.
1: Ah mudo le ya.
0: Iyo tu. Kau kau ayo kau kena.
1: Ah beran orang kau kau aja. Ada 70 lagi bang.
0: Oh iya, Indo.
1: Iya.
0: Oh 70 lagi ya.
1: Iya.
0: Lah iya sangkatan aja piala ya.
1: Ah, tapi
0: ada
1: bagi kakak
0: mah. Inyo dulu turun
1: mo. Oh,
0: itu ya. Ya. Yeah. Ah, iya, salut.
1: Inyo 73
0: tu.
1: Ada piala tu.
0: Indo 7.
1: Ambok 71 tu.
0: 71.
1: 71 ya.
0: Ah, iya, mantap koyo orang-orang lansia energik.
1: Iya, termasuk orang lama memang.
0: Iyalah, orang lama. Alah, ya jo pokok. Jo mintua kapo ko? Anyo mintua bo ko?
1: Iya, ambo surang bang.
0: Oh, surang.
1: Surang
0: ya. Ah, itu apa tinggal
1: sih? Itu kalau di bawah ko jadi beban ko.
0: Jadi beban bala ko.
1: Main dah ko di kedua dulu dong ko.
0: Baik.
1: Namun juga tapi rami
0: mah. Yo.
1: Ah, di kedua dong ko.
0: Bahasa
1: tiro.
0: Tu batang kalau jurang lah.
1: Nah, itu.
0: Ah, iyalah
1: gitu. Jadi main dan bala ni bang.
0: Iya.
1: Iya, ambun dah lah musko dah. Kami dah seminggu lah, hari.
0: Minggu ya. Nah. Sampai habis tabuk saja.
1: Ah,
0: ya. Ah, iyalah. Okey, gitu. Ah, nantar agak utak ni kau.
1: Ah, nu bang. Nan disayang menyakiti bang.
0: Nan disayang.
1: Menyakiti.
0: Menyakiti. Kan lelak tak terangkan dia ni dah.
1: Sebenarnya
0: indah lah. Indah lah. Nyo di sini ya.
1: Iya, di sini. Orang tua mah.
0: Iya. Nggak camem. Kok terangannya. Kok tanya lo ya. Aku kasih. Aku kasih kok aja.
1: Nanti karena nyo jawa itu kan kok mau berani.
0: Kiranya buka radio itu maka. Ya iyalah.
1: Tentu ini berani mucah.
0: Iya lah tentu iya.
1: Minta lagu itu.
0: Mencari cudu nama teman.
1: Ah iya.
0: Jadi lagi tau, asyik ke masalah Miko.
1: Yang pertama lu untuk tau bang dulu.
0: Kasih.
1: Selamat bertugas, sehat keluarga bang.
0: Amin.
1: Setelah itu untuk Mbak Yul, Diana, Ulan Olala. Tapi itu embel-embelnya kapan pakai Olala, Mas?
0: Oh, ada beda setiap.
1: Hah?
0: Yang pakai irama Olala gitu.
1: Iya. Pergi berirama
0: ni. Berirama ste.
1: Ah, awak irama tu dulu.
0: Ah, biarlah. Asal dah dulu lah.
1: Ah, tak dulu aja. Ah, sudah tu. Muni Putri.
0: Ah.
1: Bu Zur.
0: Yo, Bu Zur.
1: Panor. Maitam Sumbang.
0: Yo.
1: Pramudu Dira. Roni Karno
0: ya.
1: Iya. Itu penutinya kakak ambo bang.
0: Ah iyalah.
1: Itu kalau disalamin ya ampun. Bedanya,
0: Pak. Oh, nanti lah tiba di kampung daerah Salami lah, eh.
1: Bapak?
0: Lah tiba di kampung daerah Salami lah, eh.
1: Lalu, lalu sebut ya, Pak?
0: Nah, itu sebut. Maknanya pulang lah, teman.
1: Mungkin di bentapi ke pulangnya.
0: Ya. Ini kan panitia tak buit, lah. Yalah, Indo. Ya, Indo. Kasih, Indo.
1: Terima kasih, Pak.
0: Saya sambung, Indo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy dan saudara pendengar di Kampuang Kini Leo, ya, di Pasar Piaman. Nah, biasanya sebelum ko di Mentawai, ya. Yalah, kalau itu kita ke 0811 96 09240, ya, silakan masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Adit. Iya, Bu Zur. Alhamdulillah, Bu Zur. Bu Zur, sama keluarga gimana nih, Bu Zur?
2: Ya.
0: Bu Zur dan keluarga gimana? Sehat ya?
2: Ini kenapa sehat nih, kok nggak bisa?
0: Oh iya, benar sekali. Ya. Oke, Bu Zur lagi ngapain nih, Bu Zur?
2: Ini nungguin Adit dari tadi.
0: Waduh.
2: Beneran loh, ini udah main loh dari jam 8.
0: Aduh.
2: Duduk di depan radio.
0: Sebuah.
2: Nonton TV. Beneran nungguin Adit deh.
0: Nonton Ande.
2: TV, ya. Radionya samping TV tuh. Itu dihidupin radionya, kecilin dikit, nonton TV kecilin juga. What? Jadi dua-dua kedengeran.
0: Oh my god.
2: Nah, itu saking rindunya sama Adit.
0: Alhamdulillah. Ibunda rindu sama anaknya, alhamdulillah. Ya.
2: Oke. Okay. Ketemu kita.
0: Iya benar.
2: Adik itu sampai sama anak ibu loh umurnya.
0: Oh iya bu ya.
2: Kayaknya ya darinya mari.
0: Iya deh.
2: Jadi kayak anak ibu juga nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Panggil mama juga boleh.
0: Kalau pas saya panggil mama ntar saingan Ari. Biar Ari aja panggil mama.
2: Enggak ada yang saingan di sini.
0: Enggak, bercanda aja, Bu.
2: Cuman ini adik-adik. Bu tuh makin lama Ibu di sini, mudah-mudahan bisa lama ya.
0: Amin.
2: Ibu tuh senang banget lagu-lagu Minang ini. Benar-benar ya, dari hati yang kecil dari dulu, tapi memang enggak pernah di sana tuh enggak pernah dengar gitu.
0: Oh.
2: Nah, baru Ibu 5 bulan di sini. Ibu rasanya Ibu jarang pergi loh. Ini bukan ngomong-ngomong kosong aja.
0: Yeah,
2: Ibu
0: yeah.
2: tuh pagi udah ngidupin radio. Nah, terus nanti kalau ada acara Adit yang apa itu,
0: okay.
2: yang ada lampu ya,
0: yeah,
2: ada yeah. tuh. Ibu ngikutin aja. Nanti kalau bisa nanya.
0: Alhamdulillah.
2: Dangdut yeah. aja Ibu yang gak suka dangdut. Sekarang udah suka.
0: Jadi diracuni perempat gitu ya. Bukan diracuni, tapi dipengaruhi gitu ya. Bercanda. Cuman bercanda aja, Bu.
2: Jadi cucu Ibu juga ngomong, tuo, kok kami panggilan kampung loh, kan nenek itu tuo, bukan oma-oma
0: gitu. Mantap itu, Bu. Saya juga cucu-cucu saya kan udah punya cucu juga nih. Maksudnya
2: udah punya cucu.
0: Enggak, maksudnya anak ponaan. Jadi kalau anak ponaan itu kan anak ponaan itu kan kalau di Minang kan cucu tuh. Nah, istilahnya ponaan itu kan jalurnya jalur anak, ya kan? Levelnya. Ponaan kan levelnya anak. Nah, anak dari ponaan levelnya cucu kan gitu ya.
2: Kami panggil uncu, panggil padang.
0: Kalau saya bahkan cucu-cucu saya, anak ponaan itu manggil saya itu semuanya angku. Angku manggil.
2: Enggak ada kami yang opa-opa oma-oma begitu, enggak ada.
0: Mantap.
2: Soalnya di tanah semua kan jadi harus ingat kampung dong. Misain yeah. ini Ibu nih melestarikan kampung beneran.
0: Mantap itu, Bu.
2: Makanya belajar semua nanti kalau udah hebat bahasa Minangnya ya, bahasa Padang ya. Di sini bahasa Minang ya.
0: Yeah.
2: Ibu ngomong mau Minang deh nanti kalau minta lagu, tapi sekarang jangan dulu, nanti Adik ketawain
0: nanti. Enggak juga, Bu.
2: Campur kata Adik.
0: Sekarang enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, pembiasaan aja.
2: Jadi Adik, Ibu mau minta lagu ini ya.
0: Iya, apa tuh, Bu?
2: Adik tadi putar nih, baik ditanam buruk dan tumbuh.
0: Aduh. Gimana ya, Bu ya? Mohon maaf Ibu, bukan apa-apa. Kita kalau jaraknya terlalu dekat itu apanya ya, estetikanya enggak pas, Bu, gitu loh. Jadi artinya kalau mulai tadi siang atau pagi diputar malam mungkin masih bisa. Tapi kalau jarak 1 jam itu di estetika siarannya kurang bagus gitu loh, Bu.
2: Katanya gimana? Marawa. Iya, benar.
0: Marawa. Marawa itu dari Boy Sandi itu ya.
2: Iya, Marawa.
0: Ya, oh, banyak penyanyinya, Bu. Banyak penyanyinya. Ada bukan Boy Sandi bahkan, ada Mandigubarsa, saya salah. Mandigubarsa penyanyinya, terus ada Ratu Sikumbang juga. Terus ada Ratu Sikumbang, penyanyi yang cewek. Terus ada Odi Malik, penyanyinya. Ada juga Edi Piliang. Pilih yang mana, Bu, penyanyinya? Ada Sekri Budiman.
2: Banyak banget, penyanyi laki aja, laki-laki ya.
0: Laki-laki. Laki-laki, Sekri Budiman juga ada. Kalau nggak salah,
2: Oke. Oke.
0: Ini juga bagus. Ini aja, Bu, ya.
2: Terus, itu. Pak Roni Jamba ya, ada ya?
0: Iya, Pak Roni Jamba, benar.
2: Bunda Queen
0: ya.
2: Pak Oyong Tanjung.
0: Iya, Pak Oyong Tanjung.
2: Nur Tanjung juga,
0: dia tuh nenek mama itu. Ya.
2: Pak Munir.
0: Iya.
2: Mama Najwa.
0: Oke.
2: Diana.
0: Aha.
2: Mbak Yul.
0: Iya.
2: Pokoknya yang mau masuk sama yang udah masuk aja deh.
0: Siap,
2: Bu. Gak apa diguna.
0: Iya.
2: Oke,
0: siap ditunggu. Ditunggu ya. Kamis depan ya, Bu ya.
2: Terutama yang paling utama juga buat Adit, kan Adit yang udah nyariin lagi.
0: Makasih, Bu Zur. Ditunggu ya Kamis depan, kita masih bahas tentang itu tuh, tentang surau itu. Ya.
2: Yang itu surau itu yang apa? Parahyangan bukan Adit ya?
0: Oh, ada, bukan itu Mice tuh.
2: Mice,
0: hari Minggu Minggu keempat, satu kali sebulan.
2: Itu dia jatuhin tuh sama orang pengumuman tuh. Ibu saya nanti datang, ya Allah ngeri juga.
0: Enggak apa-apa tuh, Bu. Apalagi ada Mice kan, yang mauin acaranya. Datang aja, enggak apa-apa.
2: Ya oke, tuh Adik ya. Terima kasih banyak Adik. Salam buat Adik sekeluarga.
0: Terima kasih, Bu.
2: Semoga sehat. Halo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusa Tengah. Tuh Bundo Mbo. Ya. Ada Ibu Zur di Gunung Panggilun, Dusa Tengah. Alah, bagabuang bersama kita. Mulah di belakang Ibu Zur. Mbo buka balik ya. Donan di 0751-812-1-1 ya, kita bagi ceritanya kok. Nampaknya lu nadole, kita tetap di 0816-0924-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Yo, Pak Bujang.
3: Sehat ya,
0: Mutia. Alhamdulillah, Pak Bujang. Lai sege-sege, Pak Bujang nampaknya itu kok tambah sege dari mana? Tidak mau nggak, Pak Bujang, kok?
3: Sedang di rumah anak
0: ini di Kerongkadang. Oh, Sukasari ya. Oke, iyalah Mbak Bujang.
3: Sedang bergolek-golek ya.
0: Sedang bergolek-golek ya sambil mandang-mandang enggak prompe. Ya,
3: dari Kerongkadang tadi.
0: No? Dari Kerongkadang tadi.
3: Iya. Saya
0: tadi. Kan lay lancar-lancar aja sedona.
3: Lay.
0: Itu nampak lalu. Lama kan Bujang kok?
3: Baru siap menamakan.
0: Samo atau? Ambo dek kapan menunggu Pak Ujang mau kajian makan tadi ya.
3: Iya.
0: Jalan Pak Ujang, lagu Ujang kok.
3: Lagu gini ada salah. Urang Sibunian.
0: Urang Sibunian.
3: Ya.
0: Urang
3: Sibunian dan Urang Sibunian.
0: Yo, Urang Sibunian ya. Coba lo deh. Urang Sibunian dari Veti lah ya dah.
3: Iya itu lah.
0: Jadi, gak keributan apa kabar.
3: Iya. Awasan salam itu lu ya.
0: Ya Pak Bujang.
3: Iya pertama sekali salam itu mesti ya.
0: Terima kasih Pak Bujang.
3: Selamat bertugas.
0: Yo.
3: Umur panjang rezeki murah mesti ya.
0: Amin ya Rabbul Alamin. Wajib itu Pak Bujang dah itu.
3: Hidup dalam meremal mati dengan beriman.
0: Amin ya Allahumma amin.
3: Awak Bujang Pergo pun begitu keluar.
0: Iya, baik itu pulau sebaliknya nak Bujang ya. Sama-sama gitu ya nak.
3: Sama-sama gitu.
0: Itu hanya.
3: Ya Allah ada pantunnya
0: dia orang. Itu pantunnya.
3: di Pasir aja dah.
0: Agilah.
3: Ah, tidur simpan Gunung Sari.
0: Ah.
3: Simpan jalan ke Kuranji. Kaki dah jalan ke Gunung Turun.
0: Ya.
3: Tidur di dunia kau kita semua badan yang mesti.
0: Ya.
3: Ya, kira kampung kita ni sebenarnya.
0: Benar.
3: Ha, ya, itu penting ni ya.
0: Ya, itu batu tu. Batu benar tu.
3: Ha, ya.
0: Kita kau.
3: Ha, itu cari dunia kau.
0: Kita kau di dunia kau singgah ya nak.
3: Ha, ya, ya. Sampai tinggal.
0: Iya. Iyalah.
3: Merantau ke dunia.
0: Merantau, ya.
3: Ha, kali lagi tu mesti ya.
0: Ha, lain Pak, Pak Bujang. Aduh.
3: Ha, ya. Itu salam untuk Bujang Tapai tu mesti ya.
0: Sudah Bujang Tapai, ya.
3: Ya.
0: Ya, Bu Yang Tapai.
3: Putera Teluk Sembilan.
0: Ya, betul.
3: Ha, ya, Diana, Sumber Hitam. Ulan di Lulang Karan.
0: Ya.
3: Ha, itu Bu Yul dulu, Bu Linta.
0: Bu, Mbak Yul, Bu Linta.
3: Pak Oyen Kembak, tuh.
0: Pak Oyen Tanjuang.
3: Oh, Bu Tanjuang, ya.
0: Ha, ya, betul.
3: Ha, ya, di Kempun Durian, mana?
0: Ya, mana.
3: Ha, ya. Ha, itu, mana juga, tuh, di Seba.
0: Ya.
3: Ah, Sultan Pemenan di Lubuk Menturut juga. Ah, Malinta Pono di sebelah ya.
0: Iya, bana.
3: Di Kumis di Balai Baru. Berjual lebay di Lubuk Menturut. Manina tak sabuk namo, mesti ya.
0: Iya, tadi ada Bu Uzur, mah.
3: Ah, yo, itu Bu Yul, tuh.
0: Ya, Bu Uzur.
3: Salam kenal, tuh.
0: Bu Uzur.
3: Bu Uzur, ya.
0: Iya, betul.
3: Ah, salam kenal, tuh.
0: Ah, iya. Jadi.
3: Ah, iya. Di mana tidak ketemu nama mesti ya?
0: Yo, Pak Bujang. Tidak
3: ketemu jelah doh.
0: Ah.
3: Tapi salam kompak spesial doh.
0: Siap Pak Bujang.
3: Salam mesti ya.
0: Yo Pak Bujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bujang Faibo ya. Ah, ya lah, saudara nggak? Kalah cukup tiga di sana. Lanjut ketiga, seru biasa malah kita dengarkan lagu yang diminta. Pertama, ada permintaannya dari Bunda Tommy. Nandi Sayang Menyakiti dari Big Heru. Kemudian ada Marawa dari Sekri Budiman. Keri minta dari Ibu Zur di Gunung Pegilun ya. Dan ada Fetty, lagunya orang Sibunian. Permintaannya Pak Bujang Paibo di Gunung Sari ya kini ko ya. Yalah jangan kamu kemana sana, bawa balik ke sana sesudah tiga lagu ko. Tetap di Perompak RRI Padang dalam Salam Bacawe.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
0: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita dan tidak peduli, lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Baiklah Dun, senang pendengar di mana saja berada. Alah kita dengarkan tiga buah lagu dari Dun Senak ya. Dan diminta de Dun Senak kita nak masuk. Mulah kita lanjutkan salam bajawi kita di dua telefon kau ya. Yalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur. Bagaimana Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Lama kan Pak Nur kah?
1: Alatih.
0: Layam 10 hari ini.
1: Makan lebih malam gue nanti. Waktu itu karena makan mah sebelum jam malam makan.
0: Oh, sebenarnya tak tua, tak muda tu. Emang nak rencanya makan sebelum malam ini.
1: Kita suruh di apa mah?
0: Di radio kalau lain nak, dah di apa?
1: Dia dai.
0: Itu. Nyo. Kadang-kadang tak cocok lah tu doh. Baik itu. Jadilah Pak Nur. Nanka Pak Nur minta lagu Pak Nur.
1: Kinci tuo saya nanti.
0: Kinci tuo.
1: Iya.
0: Kinci tuo sebentar. Kinci tuo dari Yuna Irma ya.
1: Asben ada nanti.
0: Tidak ada Pak Nur Yuna Irmanya.
1: Jadi nyo pakai cap hitam saya mah.
0: Batu.
1: Itu nyo kan
0: nyo baconya kan. Batu benar. Ya. Okeylah Pak Nur. Sianan kabar seru Pak Nur.
1: Pertama-tama ikut ya. Untuk kesadonya kan. Selamat menempuh tahun baru sampai balik sampai pelapan Hijriah.
0: Oh iya benar.
1: Mudah-mudahan tahun ketibogo awak lebih elok dari tahun lalu kan.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Baik amal mau rezeki kan.
0: Iyo Pak Nur. Mudah-mudahan amin.
1: Sudah kan keluarga iyo. Kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Untuk nama masuk tadi saya tak
0: nama tadi ada Baginda Tommy.
1: Baginda Tommy di pagainya nak.
0: Kini sedang di kampung katanya.
1: Kampung. Sudah tu Bu Zur.
0: Ya.
1: Sudah tu Bu Jampai Ibu.
0: Iyo benar.
1: Sudah tu Bunda Queen, Yulmi di Mega Permaimo, sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah, kurang lencat Tunggu Hitam,
0: yep.
1: Sudah tu Sri Wulandari,
0: yep.
1: Ulala,
0: lengkap
1: kan Sri Wulandari itu kan?
0: Yep, panah.
1: Sudah tu Putri Sekumbang. Putri Tanjuang di Priaman.
0: Putri Tanjuang ya.
1: Ya tu nak di Lubuk di Lubuk Putri siapa? Nak pakai Tanjuang tu? Di Lubuk Aluang.
0: Di Lubuk Aluang. Lupa ingat lah mbah.
1: Sudah tu juta kotopan di Pasir kan?
0: Ya.
1: Sudah tu Bunda Queen nale tadi ya. Sudah tu Angkura Jokaci di mana namanya?
0: Angkura Jokaci di Kokoto.
1: Tidak ada di Kokoto dia.
0: Di mana tu?
1: Bukan namanya.
0: Di Kota Tua.
1: Ni ada mana?
0: Tanjung Awu ya betul. Tanjung Awu ya.
1: Sudah tu Malin Sempono.
0: Yo.
1: Putra Kelok 9 ya imannya.
0: Putra Kelok 9 ya.
1: Roni Ceriago. Tajo Piala.
0: Iya.
1: Sudah tu Ujang Tarusan. Aldi Tanjuang. Ridwan Tanjuang.
0: Iya.
1: Ridwan tu kalau Ridwan tu kan Malik kawannya tu kan.
0: Banyak kawannya mah. Iya. Kelapan orang kau nama?
1: Sudah tu Pitro. Okey.
0: Ya, jadi.
1: Sadar saya lagi.
0: Sadar lah saya.
1: Kau di bawah sabu sadar abis hari dewa saya kan.
0: Yo.
1: Buzur tadi nak lupa tu lagi.
0: Ayo jangan lupa. Ada senak kita mah.
1: Mudah-mudahan buzur kau betah di perampek kan.
0: Amin.
1: Sudah tu nanti betul sangka cik dia.
0: Ya.
1: Endra ya.
0: Endra di batu sangka ya.
1: Ayo. Nyolah cok lah masuk mah.
0: Alah.
1: Biasanya kan di Majerang ya kan.
0: Di apa? Di
1: Cilacap.
0: Cilacap.
1: Majerang kan ketik Rampang Ketik tu.
0: Oh, Majenang. Majenang Cilacap ya.
1: Iya. Apa kawan mu ada lah di Majenang tu nama.
0: Oh.
1: Tu tak kenal nama kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ani ndak tersabui nama Sadoi Selati.
0: Sadolahnya ya. Ha, jadi malah.
1: Maitam Cik dia.
0: Ha?
1: Maitam Sikumbang.
0: Maitam Sikumbang. Jadi.
1: Patang kau Maitam tu menelpon kamu.
0: Ha, tu? Ha,
1: kecilnya minta lah ku anu Pak Nurnya.
0: Ha.
1: Apa namanya kau? Jago-jago lah mencuang je. Alun tu sempat menentukan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Tujuan ke kasih anu ke kerja petokah je.
0: Iya.
1: Alun tu sempat menentukan. Beku sudah Pak Nur masuk ke masuk lu macam.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ayo dia.
0: Jadi
1: istimewanya untuk keluarga kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
1: Mudah-mudahan tahun yuk ketiboku tiap lebih sehat.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Lebih bersama sakti kan.
0: Amin.
1: Dan berkah.
0: Ya.
1: Terima kasih tiap.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung ya. Pak Liauko. Ni amak di mana? Ni amak orang Tanjung dan buat tempat tinggal di Kampung Baru ya, Kampung Baru Cangkeh Padang ya. Iyalah kirim salam kata beliau untuk seluruh dan bawa bendera Tanjung nampak tadi ya. Atau Tanjung Badun sana ya. Iyalah Dun sana padang kita akan taruhkan tentunya ke telepon berikutnya mulah kita cuba terima ya di nomor nancelai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Yo.
2: Sege-sege Muti.
0: Alhamdulillah. Dari mana sanak moko? Dari mana sanak?
2: Dari Tabiang Muti ya.
0: Oh, yo di Tabiang. Oh, apa? Siang labai.
2: Roni Jamba.
0: Oh my, Roni Jamba, 40 ambol kira ya.
2: 50 muti ya. 50 muti ya, Pak.
0: Itu, 50 kah? Jamba ada tapi yang
2: kau di rumah, di belakang siap biskuit.
0: Ya, di, oh iya belakang, iya siap biskuit. Ambo dekat-dekat situ, apa mau rumah sekolah, ambo kelas 1 mah.
2: Iya, muti ya.
0: Iya, beli lapangan bola. Lada lapangan bola tu lah.
2: Di Bengkel Raka kok Muti ha.
0: Oh iya. Oh iya bagi biskuit masih kesinannya. Ambo di SP3.
2: Ah iya.
0: Ambo SP3 boleh lu.
2: Iya.
0: Ambo di SP3 boleh dulu.
2: SP3 boleh Muti ya.
0: Iya, kelas 1 tuh ya. Kelas 2 pindah boleh. Iyalah. Ampulu.
2: Woi. Iya Muti ya.
0: Siapa nama ade mau kalau cak tantan tu. Siapa tadi? Roni Jamba ya.
2: Roni Jamba.
0: Okay. Roni Jamba. Abah, kabar malam kau ni segi nampak ya?
2: Alhamdulillah saya segi betul.
0: Alhamdulillah ya. Anak kau buta.
2: Request salah lagu dia gah bayang cek betul ya.
0: Apa?
2: Dia gah bayang. Bocan melodi. Bobby Chandra.
0: Dia gah bayang Bobby Chandra.
2: Iya.
0: Dia dak ado dia gah bayang ko doh.
2: Apa tang jong ni minte ane pon petang ti.
0: Ah, bisa.
2: Ado mah.
0: Oh, lain-lain.
2: Jong ni minte tu petang mah.
0: Lain tasale. Ah.
2: Tasale kin.
0: Dia gah bayang Bobby Chandra jadi.
2: Ayo. Ah.
0: Jadi. Ah. Yalah, senang ke basalami.
2: Ah. Untuk Ricky Kapua.
0: Ricky Kapua.
2: Ricky
0: Kapua kau di Kapua kah?
2: Yang kau ada di sebelah wak, kawan di sebelah wak kah?
0: Oh, ini sebelah mana itu? Iyalah, salam kenal tuh untuk Ricky Kapua ya.
2: Bobby Chandra.
0: Bobby Chandra penyanyi kah?
2: Iya, adik wak mah.
0: Oh, adik wak tuh. Adik mana?
2: Adik Kontan ya.
0: Oh, iya. Jadi.
2: Ah, yang tadi saya telepon Mutia Pak Nur.
0: Pak Nur Tanjung ya.
2: Pertama Bu Zurna.
0: Pertama Bagindo Tommy.
2: Ah, yo kirim salam kenal ayo cik jo bagi Indo Tommy cik Muti ha.
0: Iya. Tadi.
2: Ah, sampai ana salam mak kalau dia masuk Muti ah.
0: Anyo dengar ni tu.
2: Oh, dengar tu.
0: Oh, iya dengar dia tu. Ah, langsung tu.
2: Ah, iya. Ah, jadi. Ah, ya, sampai salam sio. Sampai salam kenal wak nya dia.
0: Iya.
2: Ah, kedua Pak Nur.
0: Pak Nur, ya. Ha ha.
2: Pak Nur awak salam lo.
0: Iya.
2: Ah, tu sudah tu Bu Zur.
0: Bu Zur, ya.
2: Bu Zur.
0: Iya.
2: Terus Mama Najwa.
0: Mama Najwa bagi ya. Jadi
2: ah, salam kenal lah ya Mama Najwa cik.
0: Iya, benar. Tu balik dibungkus lain.
2: Tu cik Udawidira di Marapalam.
0: Widira di Marapalam. Jadi
2: Aceh tu. Udawidira. Iya, Pak. Salam kenal aja Udawidira.
0: Jadi Roni.
2: Marapalam.
0: Iya. Tu dibungkus lagi kok.
2: Bunda Susi je.
0: Bunda Susi. Iya. Jadi.
2: Iya. Dibungkui kami saja dalam itu ya.
0: Dibungkui kami saja. Jadi Roni.
2: Ya, bekal lama-lama kok berang orang kawak dusta nak pendengar kawak kok.
0: Won, awak di situ kok ndak boleh berang lah. Awak bayu saja. Enak.
2: Tu bayu sewa. Terima kasih banyak Muti ya.
0: Sama Roni Jamba.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Roni Jamba di belakang Biskut Asia Tabiang. Basara Tojur Riki Kapuk. Selamat malam ya. Yalah kalau begitu dosa berangga kita ke nomor nasabah lah balik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya. Ikutlah mengamur mutia.
1: Jadi.
0: Banyak masuk mutia.
1: Jadi.
0: Nah, salam tu sampai mutia pendatang baru ya mutia.
1: Yo, putra Marjiga.
0: Pertama mana kau mau tinggal istimewa sama Tok Yemoti.
1: Jadi
0: terima kasih banyak Moti.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Parjigan ya. Putra Parjigarang ya. Rang Pawuh Bakudo Limo judul lagunya. Coba cari ya. Rang Pawuh Bakudo Rang Pawuh. Okey. Yalah dun sana padanga Allah 30 telepon di sesi kedua ko nan ambo tampuang ko. Ado Pak Nur Tanjung dari Cangkeh tadi. Tapi nya di Kampuang Baru. Sudah tu do Daroni Jamba di belakang Biskut Asia. Kalau yang generasi ini generasi 70-80-an tu tahu benar tu Biskut Asia kan? Asia Mega Biskut Asia Mega namun itu tidak salah ya. Di belakangnya kemudian ada dari Ricky Kapuk bagai di situ tadi. Do Putra Parjiga. Aduh sanak baru kita kan sanak ya. Putra Parjiga di Parak Jigarang tu sanak berangga ya. Jadi besok kalau bergabung tolong disalami yo. Putra Parjiga ya, Jeroni Jambak tadi. Jadi ada sana kalau begitu kita ke lagu boleh. Ada Kinci Tuo dari Yuna Irman Tuo, Pak Nur Tanjuang, sudah tu ada Diaga Bayang dari Bobby Chandra, Tuo kakaknya Bobby Chandra sendiri, Jeroni Jambak. Kemudian ada Rang Pawuh Bakudo Limo dari Roni Chaniago untuk Putra Parjiga. Selamat malam sana dan selamat menikmati.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perumpai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Mula dan serap dengarlah jam 22 jam 10 malam lewat 17 ini waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke telepon berikutnya ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih
0: ya. Yo, Bu Nur kok.
1: Yo.
0: Mbak, kabar Bu Nur lah, terang asur Bu Nur lah.
1: Mbak amat ya.
0: Lalu mau terang asur Bu Nur.
1: Oh, enggak ada yang masuk tuh waktu. Oh, namanya tuh yang sampai kumpul-kumpul tuh masuk. Bisa aja tuh. Payah masuknya gitu. Lain-lain.
0: Anak-anaknya,
1: kok jam
0: 9
1: tadi ya, Mak?
0: Oh, iya, iya,
1: iya. Iya lah, Bu Nur. Si, yang si Rundi Jambak itu, itu penyanyinya cuma di Senang Netra, dan tapi suaranya rencak banget.
0: Oh, iya.
1: Lagu-lagu Zalmon, dapet di Serang. Itu punya organ tunggalnya tuh.
0: Oh, mantap, ya.
1: Hebatnya cuma itu ya, Jambak sekarang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini nyanyi Zalmon, waktu beralih, nyanyi Zalmon deh.
0: Ketinggalan orang. Iya, iya, iya. Besok disuruh nyanyi dalam.
1: Suruh nyanyi
0: besok.
1: Nyanyi nyanyi Zalmon nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
0: nan nan nan
1: nan nan nan nan nan nan nan nan
0: nan nan nan nan nan nan
1: nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan Surah perempuan kambing.
0: Iya, okey lah Bu Nur.
1: Ayolah, apa lagu Mutia, apa bisa lagunya pakai karo dari Asben masih bisa ada
0: malam. Pakai karo, tak ada lah dah Bu Nur.
1: Tak ada lah dah.
0: Tak ada lah dah.
1: Apa salah namanya tu? Luko Badara Ulang.
0: Luko Badara Ulang ya.
1: Ya. Ada macam ya?
0: Biasanya lagi macam ni loh.
1: Kalau lagi, alhamdulillah. Salamnya pertama buat masyarakat masa selalu.
0: Ya.
1: Apa yang diciptakan pada ini kan seperti itu doa kemarin di apa itu kan di minta mendadak kabulkan doanya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Doa anak-anak bundo bandana.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi
1: itu apa nak satu salamnya ke Bu Nur.
0: Iya Bu Nur.
1: Kakak baru.
0: Iya.
1: Pak Nur Tanjung. Pokoknya selalu hari lama-lama bukan ada tarangannya dorang. Ayo, thank you banyak. Bu yang apa yang masuk lah nak?
0: Halo lah Bu Nur.
1: Ayo, okay, salam dekatan lu.
0: Iya, atau salam.
1: Kadang-kadang kan sampah-sampah susah lu masuk ke mana?
0: Iya Bu Nur.
1: Iya, makasih banyak ya Mati.
0: Sama-sama Bu Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur di Tabiang ya, di para apa rupu, apa di Sipanggia ya, masuk ke dalam. Iyalah dun sana parenga, kita lanjutkan apa do di nomor nancik lai di 08166092240 kita terima pulo ya. Atau masih di kos di 812-14 ya. Silakan bagi dun sana-sana ambo. Bah kabar memana jua bagai ya. Terus aja piala ba kini ka ba. Tadi masuk dari itu ah. Yalah, masih di 812 best sampai rupanya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Uti.
0: Iyo, jasiam boko. Halo.
2: Bako jam Uti.
0: Jasiam boki niko. Halo.
2: Halo.
0: Iyo, jasiam boko.
2: Samu Adri di Gurun Lawe.
0: Oh, Adri Gurun Lawe. Bako kurang nyambung tadi cerita kita ya.
2: Betul lagu tu.
0: Jadi Adri, lagu tu.
2: Mati ya.
0: Yo, lagunya.
2: Lagunya Hari Barintang, Mati Raso.
0: Mati Raso. Jadi, kita butakan mereka.
2: Ada mati ya.
0: Lai. Tapi Hari Barintang tak ada doh. Mati Rasu kan ada Ratu Sikumbang, Minanaren, Desi
2: Sinti. David Istanbul saya lah
0: ya. Itu lagunya. Halo, apa lagu Yudri?
2: David Istanbul.
0: Ya lagunya apa? Tak nyambung
2: lagi. Lagunya Takui Menjadi Angan.
0: Takui Menjadi Angan David Istanbul. Jadi, kau butakan kau. Ha.
2: Ada kan?
0: Lai. Salam untuk siapa?
2: Lai. Salam-salam untuk Mutia.
0: Yup.
2: Salam untuk Mutia.
0: Terima kasih banyak.
2: Untuk Pak Nur.
0: Aha.
2: Untuk Mama Najwa.
0: Ayo.
2: Untuk Sultan Pamenan. Pak Buyang Tapai.
0: Ya.
2: Untuk Diana. Untuk Ulan.
0: Ya.
2: Pokoknya kau cerolah selain Mutia.
0: Kas adalah jadi siap.
2: Ya, dia tukar betul lagunya ya.
0: Yo, Adri.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang nyegelah lo, Adri, mungkin nak. Atau kurang-kurang sehat, nak. Nah, kayaknya agak lemes. Yalah, Adri, kalau dibutakan lagunya. Di belakang Adri, yang mau buka dulu telepon balik ya. Silahkan. Apa donan kebaga buang di 08... Sabalih 66-09240 ya, atau di iya mungkin ada kayaknya ya. Oke, okay. Oh masih Pak Bu sampai buat tadi ada untuk putih lo ya. Yalah, dan sana apa ya? Kita ke 08-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Iyo, Jo. Adik lah masuk dia, Jo. Ya,
3: Tobi patamu dia.
0: Iyo, lati. Lati boleh di kampung.
3: Alah, si baca dia si wataboy.
0: Ndak lah leh je.
3: Ndak
0: lah leh je. Ndak lah leh je. Ndak masuk lah leh je. Denggih lah mudah leh je.
3: Ayo masuk kan pun mudah ya.
0: Iya. Beko barabui ini nak mudah kok nyenduh kok. Bila aja pulang kampung kok?
3: Hari kami sedang.
0: Hari kami ya. Ini tabui hari ya kok?
3: Tabui keluar tanggal 28.
0: Oh 28 ya. Lama lah mah ya.
3: Awak macam isu kan ni mambil tanah
0: lah. Mambil tanah ya.
3: Ya, ya, ya. Tapi pasal pagi agak pagi ke Subahang. Pulang Subahang pagi mambil kasih. Kalau tak kepo kalian.
0: Yo, baik itu ya.
3: Abis ko ke pulang ko bah subuh ko di jambatan pelan dah. Kamu tak boleh.
0: Iya, iya, iya.
3: Ah,
0: oh, itu ya. Mantap, mantap. Jadi ada
3: banyak, Bang. Sampai acara itu sampai tanggal 6 balai. Sampai ke tanggal akhir jam tanggal 27. Alhamdulillah itu
0: emang, Bang. Wah, ya. Kau bahasa buat lagu Piamal ya, ya?
3: Iya.
0: Pak Ariaman terang alanggang, Batabui mukanya Rami ya.
3: Itu.
0: Iya, mantap tu mah.
3: Tapi awak dah tahu macam lagu itu ya.
0: Apa tu?
3: Dua-dua aku yang dua je.
0: Dah tu kan garah tadi yang dua.
3: Mungkin. Kalau saya tahu dari 69 sampai 72.
0: Jadi sabu ya. Pantang lo ada satu aja. Iko lo ya. Nyoba tu aja orang aja. Setiap masuk ada orangnya, setiap orang ada masuknya nak jauh.
3: Hari batuka.
0: Ayo.
3: Tahun berganti.
0: Musim berkisar lah nak.
3: Dulu je coga je. Baru-baru kamu coga je.
0: Lai coga je orang Pak Lai. Pakai coga tu Lai. Pakai coga.
3: Baca rumah lah lalu sabu ya tu ya.
0: Buka rumah.
3: Yalah, itu jalan awak, jalan Kiju Herman.
0: Yo, waduh. Berarti aja nonton di atas lama ya?
3: Duduk di lagi keras itu ya.
0: Yo, gitu.
3: Macam-macam ganda-ganda lalu.
0: Yo, yo, yo. Oh ya, oh ya, oh sen. Oh ya, sen kan. Ya. Itu je nak?
3: Iya.
0: Mantap, mantap, mantap. Jadilah, Jo.
3: Lagu Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya, Oya
0: Ah? Lagu apa jo?
3: Lagu Tiaman Tabui ya.
0: Tiaman lawe.
3: Ah ya.
0: Pariaman. Pari. Jadi. Yang itu Pariaman ta dengan langang batabui makonyo rami ah, itu.
3: Ya. Ah. Tuh anak kayu mati senang.
0: Ah, apa?
3: Iya nama. Tuh nyadu juga rumah. Tuh dia jauh sebuah mati ya.
0: Bajo.
3: Dia jauh sebuah sebuah rumah dari Pakar Baru.
0: Iyalah.
3: Oh, dari Palembang. Bapak lu di Jakarta.
0: Iyo, iyo, iyo, iyo.
3: Ya, dah dekat ibu kau, cek PKDP kau.
0: Iyo, PKDP ya.
3: PKDP, Persatuan Daerah Pareman.
0: Persatuan Keluarga Padang Pareman ya.
3: Ah, iya, iya, iya.
0: Mantap, mantap, mantap.
3: Nah, itu. Salam gitu ya.
0: Jadi, Jo.
3: Salam gitu ya, Pak Tugas ya.
0: Makasih, Jo.
3: Ibu Iul, kita untuk segago.
0: Ya.
3: Oh apa jadi sungai pembuatan tapai tak kalau. Ujang tak ibu. Tempat benang.
0: Ya.
3: Mama menjua.
0: Ya. Tak
3: kalau.
0: Tak kalau.
3: Tapi dia je pantunnya dia apa tapai mah.
0: Ya ya ya ya ya.
3: Kok mama menjua lah malah jauh ada.
0: Ulan, ada, ya, nah. Ada Bu Zur bagai.
3: Oh,
0: ya ada Bu Zur.
3: Ya ibu Zur, ibu Zur, ibu Eli. Dia awak zaman dual.
0: Ah itu yo tu.
3: Abah kau tak kecil, buat dia kau ni kalau mau bantah siang kau lagi jayang lo telefon banyak.
0: Ya kalau ada bantah kan makan anak boleh sekolah.
3: Dulu kan dia awak.
0: Tapi bisa tunggu aja peman mah.
3: Wah bisa cari loh. Peman jo duduk di dekat di dekat pasar bang.
0: Yo, tamu ilah nyo.
3: Ya. Ada kocok sekal dua tu dua.
0: Hei, dah, dah. Buka lah cerita. Dibuka cerita bah, dipakai ke gini ya dah.
3: Lupa tak saya kau ya.
0: Buat dia dekat kau aku ayah. Atuah. Hehehe. Kau lain lah cerita. Kau lain lah cerita kau mah.
3: Ia kan sejak itu kan
0: lah. Wah iyo tentu iyo. Nintah. Palama-lama dah talu nak jauh.
3: Ah. Laut dia banyak sok dia.
0: Jadi jauh. Kau juga lalu jauh kau.
3: Dah kalau boleh
0: enyah. Boleh enyah ya.
3: Lalu dekau.
0: Malah lawan dasi perempek kau rollo ah.
3: Ah, iya, kau tak rollo. Ini kita salam senyawa aja ulang tidak ada pet ya.
0: Jadi Jo, terima kasih. Yo Jo, terima kasih Jo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Antunya aja piala kakaknya Bogino Tommy ya. Abah sebab beliau kau besok pas tabu idem pak mah. Selamat bereuni yo. Yalah, di serangan kita akan lagu boleh ya. Kita mengangkat lain luku badara ulang untuk Adri, kemudian takwi menjadi angan. Maksudnya luku badara ulang untuk Bu Nur, kemudian takwi menjadi angan dari Istanbul untuk Adri, dan Pariaman ya untuk Ajo Piala. Yalah, di serangan kemenangan dan kawan-kawan sedak. Nampaknya baca lihat dulu. Masih ada kesempatan untuk surang-durang lain nama-nampak ya, tapi jadi lah ya. Kalau dimungkinkan kita buka oleh telepon, kalau tidak ya balik dengan berat hati gitu. Yalah, kita akan luka berdarah ulang. Selamat malam dan selamat menikmati.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yalah, Dun Sana pendengar di mana saja berada, tidak terasa Dun Sana kita lah dihantarkan ke jam 22 jam 10 malam lewat 54 minit waktu Indonesia Barat. Jadi nah, rasanya yang tidak mungkin lah buat ribu Dun Sana lah nak kerana beko malam buat cerita malam lagu berputar tidak terkajian lah Dun Sana pendengar ya. Kecewa Dun Sana beko ya nak. Jadilah Dun Sana pendengar kalau begitu sampai di siku acara salam baca begitu untuk malam kini Dun Sana. Terima kasih banyak untuk Nona Baga Buang dari Pak Baginda Tommy tadi sampai aja piala. Dan mohon maaf karena bagi Nona para menteri malam kini ko, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersopali dalam selam baca wek ko. Yalah Dun Sana pendengar, sebagai lagu terakhir, lagu penutup dari kami untuk Dun Sana, ada sebuah lagu yang cukup dalam Dun Sana pendengar dari Pak Cam Tasam Sambar berjudul Rato Dagang ya. Selamat malam Dun Sana. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

dan saudara penerangan di beberapa pendiri yang pernah berada. Sampai di sini tetap sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi.

dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hato Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0814. WhatsApp 0811 66 09 0924. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suasana Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026 di pagi hari ini, selamat pagi Nusa Pandangga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 TRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rompat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pagi, Dusana Padang Aksadonyo. Doa Rinan standby, mengawankan Dusana pagiku sampai jam 2 balai siang. Untuk edisi hari Selasa 6 balai Juni 2026. Dan pagiku kita awali pertemuan kita memandangkan pembacaan surat Al-Kabut ayat 62-69 dibacakan di Kori Dodi, terjemahan Yudi, dan beko dilanjutkan Dusa Pendanga ceramah subuh disampaikan Ustazah Renita Susanti SHG, judulnya Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Dan informasi untuk Dusana Pendanga tadi kita telah mendengarkan dan azan lah berkumandang azan subuh, jadi mungkin barangkali bisa siap-siap dan melaksanakan menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mulai dusa pendengar kita langsung dengarkan bacaan surat Al-Ankabut ayat 62 sampai 69 Qori Dodi dan terjemahan Yudi Yudisira.
2: Alhamdulillah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan? Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal, saya sudah bekerja keras, saya sudah membanting tulang siang dan malam, namun masih saja hidup susah. Masih saja berkekurangan, namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya? Agar hidup kita tidak susah lagi. Agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh. Agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjub bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah, dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita. Ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil, dengan sedekah insyaAllah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kesehatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Keempat, RRI Padang.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Pananga, Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward di Padang, KRRI, mengatakan kegiatan operasi pasar akan dilakukan secara bertahap di 9 pasar. Dalam satu hari, pelaksanaan operasi pasar murah dilakukan maksimal di 2 lokasi pasar sekaligus. Adrian Edward merinci operasi pasar murah yang dijadwalkan besok atau 17 Juni 2026 di Pasar Padang dan Pasar Banda Buai. Sesudah itu 18 Juni di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Nenggalo. Selanjutnya kegiatan akan digelar di tanggal 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Alai, 24 Juni di Pasar Ulak Karang, Sarato, Pasar Simpang Haru, dan akan ditutup pada 30 Juni 2026 di Pasar Balimbing. Beralih ke informasi dan kado Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj tarikh mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi haji dan umroh yang lebih efisien serta bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu langkah yang direalisasikan adalah pemberangkatan jemaah umroh menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang sebelumnya melayani penerbangan haji. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan program KO adalah bagian dari visi Kementerian Haji dan Umroh dalam mendukung suksesnya ekosistem ekonomi haji dan umroh nasional. Skema KO memanfaatkan penerbangan Garuda yang biasanya ke Bali atau balik dalam kondisi kosong setelah mengantarkan jemaah haji ke tanah air.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Padang lagu dari Pinang Voice, kata orang bodoh, mawali pagi hari ko. Soal perempat dari Padang untuk lagu-lagu Minang spesial. Dan kita di Sumangai Pagi, masih bersama Ali di Siko sampai jam 9 pagi untuk Sumangai Pagi. Tapi yang pasti hari standby di Siko sampai jam 2 balik di hari libur di Serak Pendengar. Dan Allah jago sampai pagi, dan mungkin ada rencana mau kama gitu pagi ko, sampai pagi pulo. Dan sedang santai-santai sama pagi. Pokoknya apapun aktivitas di sana lah pagi ko, mau olahraga, mau santai, mau masak, mau mungkin ada yang bakar ajo juga. Sama bentuk hari pagi ko eh. Semangat pagi saja deh. Informasi-informasi akan kita hadirkan, lagu-lagu dan rancak serta program-program di hari Selasa Kudus Apalangga. Jangan lupa dengan kita di rri.co.id, streaming yo, dan aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Store ataupun Play Store.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
5: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
4: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
5: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
4: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala ilang biti Iroi dergening dah.
5: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
3: Kepada seluruh siswa, masing-masing.
4: Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
4: Semoga mendapat gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
5: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sabarnya sampai pagi. Selain aktivitas, jangan lupa minum air putih ya. Biar segar kan, karena setelah semalaman badan awak tidak mendapatkan asupan cairan, dan pastinya ada dalam fase ringan dehidrasi, dan itu ku awak merasa pagi-pagi ku lamih paning atau mulai awak terasa kering ketika awak juga lalu kan. Jadi ketika awak selalu mengawali hari jumpa minum air putih ya, badan awak sarupo mendapatkan sebuah sinyal untuk balik aktif, dan cairan itu membantu melancarkan sirkulasi darah, menghidrasi sel-sel badan, saratu mendukung kerajaan organ vital, sarupo ginjal dan sistem pencernaan. Sederhana kan, sederhana mana minum air putih sejauhnya mah. Nah, tapi kebiasaan itu nyatanya bisa membuat perubahan kadang kalau lakukan secara konsisten di setiap pagi. Ya, salah satunya meningkatkan level energi. Ia meningkatkan jumlah sel darah merah dan meningkatkan jumlah oksigen yang diterima otak. Nah, ketika otak awak menerima lebih banyak oksigen, awak akan jadi lebih waspada dan melek alias tajago dosa pada enggak. Tapi sebaliknya, ketika otak menerima lebih sakit oksigen, awak jadi lebih lesu, lebih lelah sejauh, dan itulah awak menguap tu. Wah, begitu tu lah, tu tando bahwa awak lelah, tapi menguap adalah upaya tubuh untuk mengimbangi kurangnya oksigen dan terima otak dibandingkan sebelumnya. Yang artinya, kalau awak lelah, perlu awak isi ulang energi. Jadi minumlah segala ya. Sudah jago lalu, dan itu cara mudah untuk mendapatkan energi menjalani hari. Gitu. Jangan kopi dicari dulu.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu deh jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbiko Sakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi-in yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu deh, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbiko Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

usah takaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

0: Selamat pagi di Sarawak Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salika Nagari Perempat RRI Padang untuk hari kini ko. Selasa 16 Juni 2026 bersama Ambo Ari dan mulah dusana kita awali jo kabar nampak tamu. Dusana Padang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdian Nur mengatakan ke RRI Padang pembangunan ulang kawasan Gor Haji Agus Salim Padang ke dimulai jo membangun balik stadion menurut standar Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC berkapasitas 2 balik sampai 3 balik ribu penonton. Hal itu kemudian diikuti jo pembangunan infrastruktur yang lain sesuai jo rancangan. Secara keseluruhan wilayah Gor Haji Agus Salim nalawehnya 7,8 hektar dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama akan menjadi stadion berstandar internasional. Zona kedua akan terdiri dari ruang tabuka hijau, trek jogging, jo tampe olahraga umum. Zona ketiga mencakup tampe parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga, serta pusat kuliner.
1: Memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim Stadion, setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area Gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai. Kurang lebih 20-30% dari stadion. Dan itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC.
0: Maria Nur menjelaskan untuk mendukung peruntuhan stadion lamo, relokasikan tua sekretariat cabang olahraga jauh pedagang dan menempati ruang di koridor stasiun sedang berlangsung. Para pedagang tu dipindahkan ke tampe Panje Tabiang, sementara sekretariat cabang olahraga dipindahkan ke gedung KNPI. Beralih ke kabar kedua dusana pandangan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah ASITA DPD Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan musim libur sekolah akan dimulai di 22 Juni dan berlangsung hingga sabalih Juli 2026. ASITA jo pelaku usaha alah mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan wisata. Beliau menjalankan persiapan kota masuk memastikan kesiagaan armada angkutan wisata yang tujuannya adalah untuk melayani wisatawan secara aman, jo nyaman, salamu masuk liburan.
2: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih